Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata isu berkenaan ketika ini masih dalam perhatian dan tindakan pihak polis. Sebelum ini, tular video memaparkan Datuk Nik Muhammad Zawawi mendakwa Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu sebagai seorang bapa ceti yang gemar memeras golongan miskin pada zaman jahiliah, manakala Sayyidina Umar Al-Khattab pula digambarkan sebagai lelaki zalim dan suka berzina sebelum memeluk Islam. Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW dan menyifatkan perkara itu sebagai tidak boleh diterima. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, isu berkenaan dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini susulan kenyataan yang tular di media sosial. Menurut beliau, kerajaan memahami reaksi masyarakat yang memandang serius perkara tersebut. Tambah beliau, kerajaan menyerahkan kepada pihak berkuasa termasuk Jabatan Agama berkaitan untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM akan menghentikan perkhidmatan siaran salurannya di platform satelit Astro bermula 1 Julai ini selepas hampir 30 tahun kerjasama. Dalam satu keliling bertarikh 11 Mei, RTM memaklumkan kedua-dua pihak ketika ini berdepan kesukaran untuk mencapai persetujuan harga dan kontrak yang memenuhi keperluan serta kemampuan keuangan masing-masing. RTM telah bekerjasama dengan Astro dalam penyiaran saluran TV1 dan TV2 sejak 1996, manakala saluran OK yang sebelum ini dikenali sebagai Music Active dan TVI sejak 2009. Dalam barat itu, Malaysia berjaya mendapatkan hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan kos paling minimum hasil kerjasama strategik membabitkan beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM, Aswad Ismail berkata pendekatan kerjasama bersama Unify, Celcom Digi dan U-Mobile itu membolehkan kesemua 104 perlawanan kejohanan berprestij berkenaan disiarkan kepada rakyat Malaysia tanpa membabitkan perbelanjaan besar kerajaan. Melalui kerjasama itu, semua perlawanan Piala Dunia 2026 akan disiarkan melalui platform RTM dan Unify TV. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Bergulu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rusani membuktikan status mereka sebagai pilihan utama apabila meraih kemenangan pertama semalam untuk mara kepusingan kedua terbuka Thailand di Stadium Nimiboot, Bangkok. Pasangan nombor 9 dunia itu menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura dan juga Koji Yamashita 21-15, 17-21, 21-12 dan perlawanan yang berlangsung selama 56 minit. Zife berkata mereka berpuas hati dengan perancangan permainan dan prestasi keseluruhan, namun masih perlu meningkatkan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan angin di dalam gelanggang. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedai FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610. Hashtag Rancak Berbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggugah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua.
1: Okey, baik untuk anda juga. Selamat menyambut apa? Sambutan Hari Belia Sedunia besok eh.
0: Ya, besok. Ya, dia akan sambut setiap tahun pada 15 Mei.
1: 15 Mei.
0: Dan juga tahun ni memang ngam. Dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 dan juga tema dia pun memang paling best iaitu Menggerak Belia.
1: Menggerak Belia. Kita tengok kan untuk kita tengok had umur belia juga di Malaysia ni telah pun diturunkan daripada sebelum ni seperti mana yang diumumkan oleh Menteri KBS sebelum ini dan juga pada 1 Januari 2026 maka pengumuman tersebut dibuat oleh KBS waktu tu. Menteri Belia dan Sukan dan juga membawakan kepada hak umur 15 hingga 30 tahun.
0: Itu belia.
1: Belia, definisi belia di
0: Malaysia. Di Malaysia. Oh, makna kata bas masih lagi belia lah, alhamdulillah. Okey, dan juga belia orang kata ni sambutan Hari Belia ni untuk tahun 2026 ni tahu dia buat kat mana?
1: Ya. Yeah.
0: Dia buat dekat Negeri Sembilan iaitu di X Park Sendayan.
1: Sendayan? Bukan kat Felda Sendayan tu dah?
0: Bukan-bukan. Di X Park Sendayan.
1: X Park. Taman X.
0: X di Sendayan. X Park Sendayan, Negeri Sembilan bermula 15 hingga 17 Mei ni.
1: Oh, menarik kan? Mesti banyak aktiviti kan?
0: Itu menunaikan dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan.
1: Okey. Itu dia yang akan berlangsung. Banyak hari juga di situ mestinya.
0: 15, 16, 17. 3 hari. Tapi yang syoknya sikit lah kan, Iban nak kongsi dengan anda semua eh.
1: Okey.
0: Kementerian Belia dan Sukan ni menyiasakan penyertaan sekitar 4.5 juta belia dalam sambutan Hari Belia Negara tahun ni.
1: Ramainya.
0: Memang ramai.
1: Mungkin dia di situ ataupun setiap negeri akan menyambut juga sambutan yang akan dibuat berkenaan dengan beliau ni kan. Kalau tahun-tahun yang sebelum ni kita sambut di Pendang.
0: Di Pendang, ya.
1: Di stadium di Pendang.
0: Yang kita pergi hari tu.
1: Waktu tu Puan Eva Dianelli kan.
0: Betul. Tahun lepas? Tak tahu lah.
1: Tak pasti pula.
0: Tapi yang bas ingat dekat Pendang, dekat stadium Pendang tu kan.
1: Stadium Mini Pendang.
0: Stadium Mini Pendang tu. Macam-macam aktiviti kita ada kat situ waktu
1: yes,
0: tu kan.
1: Yes, memang menarik. Sebab apa bila ada di
0: bas
1: situ.
0: Ibas naik kuda masa tu. Sempat dah naik?
1: Sempat.
0: Tiba naik?
1: Naik.
0: Bas pun tak pasti. Masa tu kami tak kuanti diorang lagi.
1: Dari. Waktu tu tak payah sekali lagi kan.
0: Tak payah lagi.
1: Tapi tu menariknya. Sebab pasal belia ni kan. Kita ni semua melalui peringkat belia tau. Di antara anda juga yang dah peringkat dewasa. Ataupun yang masih lagi anak-anak kita yang duduk dengar. Waktu lawan ni dalam kereta kan. Tak nak pergi mana-mana jalan-jalan. Nanti bila masanya akan tiba untuk waktu kita. Bila belia ni kau Bas. Ramai juga kawan-kawan kita yang ada yang kata di sini nanti kita akan kongsikan juga buat
0: anda
1: semua.
0: Nanti kita akan kongsikan.
1: Bila sampai tahap belia ni umur kita jadi orang kata apa dia dah mula nak fikir sendiri. Dia nak corak dia sendiri.
0: Kehidupan dia sendiri.
1: Mak dia kata okey yang tu adik letak warna kuning okey. Yang tu adik letak warna hijau. Dia kata okey mak tapi dia letak warna lain.
0: Dia letak warna dia lah.
1: Yes.
0: Okey. Dan juga sambutan Hari Belia ni diwujudkan sebagai platform untuk menghargai peranan belia dalam pembangunan negara serta memberi ruang kepada suara dan juga idea anak muda. Itu sebenarnya.
1: Yes.
0: Okey, saya akan baca komen-komen anda semua di platform semua platform media sosial Kedai FM. Okey.
1: Ada ni Nur Aisyah Pulau Aisyah. Pinang juga kata selamat
0: Hari Belia
1: dia kata. Terus maju dan juga jadi generasi yang bawa perubahan positif untuk belia-belia.
0: Nak tanya juga kalau sebut menggerak belia ni apa yang ada dalam fikiran kita?
1: Sat lagi.
0: Tanya dulu, sat lagi jawab.
1: Jawab
0: Okey. Kita faham.
1: Suara harmoni.

0: dia suratan daripada Slam. Nah, dia kata, apakah silapku? Apakah salahku? Di mana silapmu, kan?
1: Okay.
0: Setiap orang punya kesalahan. Dan juga kita mengakui kesalahan kita tu, okey dah.
1: Ya, macam ni lah. Bila kita di peringkat sedemikian, sebab tu kita belia dulu macam-macam, kan? Yang kita buat tak indah apa orang tua cakap sebagainya. Tapi untuk titik mula pada hari ini, dan juga titik terakhir buat kita semua, kalau boleh kita nakkan semuanya. Anak-anak belia kita, belia manis kita, semua yang kita sambut untuk tahun 2026 ni, satu mencorak mengorak langkah yang terbaik. Sebab apa? Kita yang akan menggerakkan belia.
0: Kan tadi tu kita berhenti tu, kita ada tanya mereka, kan, semua yang duk dengar ni, menggerak belia tu, kalau kita tahu menggerak belia tu, apa dia yang terlintas kat fikiran kita, kan? Ada juga yang apa ni, komen dekat kita ni. Okay. Ada daripada siapa dia ni, Yusof Bahrain. Dia kata, saya nampak belia hari ini dah mula jadi pencetus idea. Bila sebut gerak-gerak belia, dia kata, kan, dulu mungkin tunggu peluang mai, dia kata, lah ni cipta peluang sendiri. Yusof Bahrain. Bukan Samsul Bahrain. Samsul Bahrain tak main lagi.
1: Ini dia juga daripada Nur Ashikin ni. Nur Ashikin kata, salam, terima kasih. Kalau semalam juga kita sambut berkenaan dengan Hari Jururawat ni, Ashikin dari Langgang, dia kata, alhamdulillah. Namun begitu, berkenaan dengan hal belia ni, anak-anak kita juga akan kuamai belia. Dari kecil-kecil dokai belia. Ada yang belia ni kita tengok macam-macam lah. Dia ikut tahun juga, dia kata, era zaman, kan. Kalau zaman 90-an dulu, dia berbeza belia. Nak dibandingkan dengan zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni lebih canggih. Kalau dulu belia, dia ke arah ke lapangan. Sekarang ni kita tengok belia, macam dikatakan oleh Nur Ashikin, dia kata belia zaman sekarang ni banyak menyepi diri. Mainan pun berbeza. Belia dulu main macam lain. Itu kita kata, kan.
0: Boleh nampak perbezaan tu.
1: Beza memang. Beza. Dari segi kita tengok permainan pun dulu, belia dulu dengan kalau permainan
0: sepak raga
1: semua di lapangan.
0: Tapi
1: sekarang ni kita tengok semua di hujung jari.
0: Hujung jari.
1: Itu belia tu.
0: Sebab itulah kita tengok, buat kata Mak Peh. Mak Peh awal yang masuk kali ni.
1: Dia Peh, kata, okay.
0: Terima kasih Mak Peh. Dia kata, umur 20 pun dah buka bisnes kopi sendiri.
1: Memang mantap dek.
0: Itu yang kata beza belia dulu dengan beza belia lo, kan. Lepas tu jadi rider sambil belajar. Lepas tu pula jadi content creator. Buat pula pertanian moden, repair komputer, jual makanan viral ni. Dia kata belia lah ni. Saya nampak macam tu lah. Mak Peh kata.
1: Okey. Sungguh macam Mak Peh kata. Kan, kalau sebut pasal belia dulu, kita tengok belia dulu, takkan kita nak boleh buat sampai macam sekarang ni. Belia sekarang ni, kita tengok dah duit ada sampai berjuta, macam Mak kata tadi, kan. Income dia tu masuk. Kalau kita dulu belia
0: baru
1: dulu,
0: muda, kan.
1: Duk mencap pelung lagi. Duk cari orang kata apa, biji janggui lagi. Kalau buka kedai apa, dia berniaga ni, berniaga dengan orang. Bantu-bantu macam tu yang belia kita dulu, kan.
0: Tapi itulah, kan. Dia
1: zaman
0: kata, zaman DJI. Tapi kalau tak ada zaman DJI, mana nak ada zaman belia sekarang ni. Jadi support system lah. Dia tak boleh nak buat tu, tapi dia suruh anak-anak dia yang buat. Lepas tu pula kita ada Pak Mit.
1: Pak Mit
0: dia kata, yang paling best bila anak muda ni, anak-anak saya tengok lah, kan. Dia kata anak-anak dia ni, dia ada kesedaran, dia kata, bantu komuniti. Sebab anak dia kan nurse yang itu ni, kan.
1: Mak Pauzi.
0: Tu anak Pak Mit, anak saya, kan. Nampak macam dengan okey zaman-zaman belia, zaman lo ni. Turun nak bantu orang apa semua. Jadi sukarelawan.
1: Hebat, kan?
0: Hebat.
1: Anak-anak belia sekarang ni dah boleh mampu untuk nak menggerak. Sebab itulah dia, kalau kata kita tema kali ini menggerak belia, dia sekarang dah pun boleh menggerakkan kita juga.
0: Menggerakkan dunia.
1: Hebatnya.
0: Syekh Bani kata.
1: Syekh Bani.
0: Dia kata belia hari ni kalau digerakkan dengan cara yang betul, memang luar biasa, dia kata.
1: Terbaik.
0: Sungguh juga no.
1: Kita nak macam tu sebenarnya.
0: Kita memang nak macam tu, betul?
1: Okey, daripada Vanessa Wong. Vanessa Wong.
0: Vanessa Wong pula dah.
1: Pulau Pinang. Anak muda perlu yakin dengan diri sendiri, dia kata. Dan juga berani melangkah jauh. Jadi dia buat tanda tanya pula di situ. Jadi kita fikir sendiri lah, ya. Vanessa Wong dari Pulau Pinang.
0: Okey, lagi kita baca lagi kiriman-kiriman anda di Rumah Biru pula. Kan?
1: Saat lagi
0: kita akan bacakan komen-komen anda semua. Okey, yang penting tunggu di Kedai FM.
1: Mesra Harmoni.

0: Okay, itu dia lagu untuk belia di luar sana.
1: Yes, pecah-pecah. Gitu bunyinya. Aduh. So, sekali jadi belia balik, syok kan?
0: Syok. Sebab saya memang belia lagi. Macam DJ Idah memang melalui.
1: Bukan belia. Belia Wanis.
0: Oh, belia Wanis.
1: Sebab wanita kan?
0: DJ sekarang dah jadi beliau.
1: Itu memang tepat sekali lah. Beliau berkata.
0: Kan kita kena apa ni, contohi beliau.
1: Kena.
0: Macam DJ kan? Beliau. Kena macam tu.
1: Okay. Baik, ada lagi daripada Abang Mi Polis. Korang tentang dia kata pendapat saya, belia dulu dan sekarang ni punya cabaran yang berbeza. Betul ya Abang Mi?
0: Betul.
1: Tapi matlamatnya tetap sama, iaitu mau mencapai kehidupan yang lebih baik. Terbaik Abang Mi Polis. Dulu anak muda dia kata lebih banyak membantu keluarga dan melakukan kerja secara manual. Sungguh dulu kita dulu dengan tulang pak kerat kita ya, menyangkui dengan membajak, dengan menabur, menyiram, belia dulu. Manakala law ni dia kata belia perlu bersaing dalam dunia digital dan juga teknologi yang semakin maju. Hebatlah Abang Mi Polis ni.
0: Ui.
1: Walaupun dia kata zaman dah berubah, dia kata. Tapi saya ni harap sangat, dia kata, golongan. Sebab saya dah ada cucu dan juga anak. Kita nakkan belia terus menjaga nilai hormat. Untuk belia-belia yang dengar waktu lah ni, betul. Apa kata Abang Mi Polis? Dia kata, untuk golongan belia terus menjaga nilai hormat, semangat kerjasama, teamwork ni memang kena ada lah. Tak ada mana boleh, macam mana nak main bola. Dan juga tidak mudah berputus asa dalam mengejar impian. Ini kata Abang Mi Polis dari Kuala Nerang. Oi, mantap dik.
0: Dah memang sesuai nama dia tu dengan komen dia tu.
1: Oh, sungguh no.
0: Dia sesuai. Okay, kita ada juga ni.
1: Ni.
0: Bukan.
1: Aduh.
0: Di rumah biru ni.
1: Rumah biru, okay. Ni. Okay.
0: Cik Su. Bersama dengan kita, Asfian Mahyus.
1: Okay.
0: Kak Syahrano kata macam ni. Dia kata, rekod semua rakyat Malaysia dan para belia kita. Jadilah belia yang berkualiti untuk diri sendiri dan juga negara. Takut tengok situasi sekarang kan. Macam-macam terlibat dengan gejala-gejala yang tak apa-apa okey kan.
1: Okay.
0: Dia kata isi masa dengan aktiviti sukarela sebagainya yang berfaedah. Dia kata insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Itu Kak, yang dikongsi oleh Kak Syahriano.
1: Kak Syahriano. Okey. Tok Minah. Tok Minah dari URS. ICQS Bukit Kayu Hitam. Oh, mantap Tok Minah. Datuk Minah kot ni kan. Tak tahulah Tok Minah katanya. ID dia di sini. Dia kata beliau zaman dulu hidup dengan penuh kesederhanaan dan juga banyak belajar tentang disiplin, hormat, jalan tunduk, dia kata berdikari sejak kecil. Tapi hari ni dia tengok beliau ni mempunyai lebih banyak peluang dalam pendidikan. Betul ya noh.
0: Betul.
1: Kita lah ni bab mengaji, bab tuition, terserahlah, memang hantar semua anak-anak, biar ambil lah yang tu. Perniagaan dan juga media sosial. Perniagaan dan media sosial. Namun, kata dia, saya berharap generasi muda lah ni menggunakan kemudahan yang ada dengan bijak supaya dapat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan juga membawa perubahan positif kepada negara. Tok Minah ICQS Bukit Kayu Hitam.
0: Raja kat situ ke?
1: Dia
0: Tok Minah ni noh.
1: URS Bukit Kayu Hitam.
0: Okey, Cok Janggui.
1: Polis juga.
0: Rasa macam polis juga tu cara-cara dia unik. Komen tu.
1: URS unik risikan sempadan.
0: URS tu. Dahsyatlah. Okay. Cok Janggui bersama
1: Cik
0: kita
1: juga
0: Mat Subi. Dia kata Sungai Petani cuaca hujan dekat kawasan Kuala Muda ni. Kak Solihuddin, Kak Fauziah Husin. Dia kata esok anak saya masuk belia juga, dia kata. Esok petang kumpul kat pejabat belia Pendang.
1: Ada juga ya.
0: Ada juga
1: KBS semoga. Di sana.
0: Semoga cemerlang tim Pendang esok. Terima kasih Kak Fauziah, Ida Mayuti bersama kita juga. Dia kata yang penting mental sentiasa baik belia-belia semua. Dia kata macam tu. Kak Mah. Pun sama juga. Dia kata gotong royong ke apa ke semua tu boleh untuk mewujudkan belia yang sihat, katanya. Kak Mah KMK. Terima kasih banyak-banyak sama kita.
1: Okey, baik, untuk lagu yang seterusnya pula kita nak bersama dengan sebuah lagu Thai. Kalau tadi kita sebut pasal sempadan tadi kan, ICQS Bukit
0: Kayu
1: Hitam.
0: Kalau sempadan tu memang kita bersempadan dengan Thailand eh.
1: Yes.
0: Ni pun lagu tu jugalah.
1: Kita tengok lagu
0: zaman bila ni.
1: Lagu ni kita tengok, tak pastilah. Rasanya daripada Thai Tinawat ni, dia penyanyi era tahun, dia ni tahun 90-an dululah. Lagu ni memang hit sangat, top lah. Antara Malaysia, Thailand ni semestinya lah. Dan juga penyanyi pun dah berusia lah. Dia kan pada 8 Disember 1973 asal macam tu lah.
0: Dia lama dah.
1: Lama lah. Jom kita cuba tengok lagu ni yang dah lama lah kita tak dengar di kedai FM Mesra Harmoni ataupun anda yang seangkatan dengannya.
0: Jom sama-sama kita dengarkan
1: Kuah Chai.
0: Kuah Chai maksud dia
1: hati.
0: Hati.

0: Okey, jadi sebuah lagu Thai pagi-pagi macam ni ya. Lagu lama dah tu kan. Huachai.
1: Hati.
0: Hati.
1: Huachai. Kalau nak tahu bahasa Thai kena dengar Sumi ya.
0: Sumi ya. Sumi bantap.
1: Dia pun akan ajak kita bahasa Thai dan juga Su pun rasanya dah boleh cakap Thai dah tu.
0: Boleh dah sikit-sikit.
1: Sikit-sikit kan.
0: Tengok Najmi ya, dia hantar Ratai Cincin, dia kata benak-benak mencintaimu.
1: Oh, tu dah tu masuk dia tu. Tu dia lagu tu kan. Bas memang nganga lah. Tak faham. Okey, tapi bas tau dekat Kedah ni ramai yang boleh berbahasa Thai.
0: Boleh.
1: Bercakap bahasa Thai kan?
0: Kalau punya ramai lah. Sebab apa kan kita tengok rakan-rakan kita dari sebelah Naka, Kampung Pinang, Kampung Baru, kemudian Tok Sek, Lampam. Ni belakok dia Padang Sera apa semua ni. Ada kan? Negara-negara kita.
1: Memang kata fasih ke kita tengok dia tu kan?
0: Yes.
1: Okey, dan kita balik pada topik kita. Menggerak belia.
0: Menggerak belia. Okey, ada lagi?
1: Ada lagi ni. Sebenarnya ramai yang duk hantar kita. Izzati. Daripada Kuala Nereng.
0: Kuala Nereng.
1: Dia kata belia lah ni. Kena ada soft skill.
0: Okay.
1: Soft skill budak-budak sekarang belia ni. Macam komunikasi dan keyakinan tu. Tu penting bila nak cari kerja ataupun berniaga, dia kata. Tu daripada Izzati daripada Kuala Nerang.
0: Izzati daripada Kuala Nerang. Kemudian ada lagi Aisyah dari Sungai Petani. Dia kata sebagai generasi muda, dia kata kita perlu menghargai pengorbanan belia zaman dulu. Ini yang Jabah kata tadi lah. Kena hargai ini dulu-dulu ni.
1: Sebab tu Abah tak lupa.
0: Sebab dia kata yang telah banyak berusaha membina kehidupan yang lebih baik untuk generasi law ni, dia kata. Dalam

0: akar kan. Itu pesan bekas beliau ni. Yang penting usaha, disiplin dan juga hormat ibu bapa.
1: Ha.
0: Kadang-kadang kejayaan tu dia tak mai laju macam ayak tau.
2: Dah usaha. No?
0: Tapi apa ni, siapa yang tak berhenti dalam berjalan? Faham maksud dia?
2: Kena teruskan.
0: Ha.
2: Tapi kalau Pak Long, apa nama dia kata, kalau kata peringkat kita ni usia dah 50 tahun lebih tu tak payahlah. Kita kejarlah, tunggu makan bencin dia kata. Yang nak buat bisnes ni dia kata remaja-remaja ni lah, belia-belia ni lah.
0: Itu sebab tu belia kena wanis. Jangan takut untuk mencuba, teruskan menggerak belia demi masa depan negara.
2: Okey. Ini cerita pun cerita lama juga. Kalau tak filem ni dulu pukul 7 malam, pakat tunggu nanti depan televisyen.
0: Oh, sama. Masuklah dengan balik.
2: Dan bila esok untuk
0: dan
2: anda
0: Sofa. Kita jumpa lepas utama 9 pagi. Kedah FM.
2: Harmoni.

jawapan rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata, peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yatawi Min Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: #RancakBerbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ha. Ya, jam terakhir Ibas temani anda di hari yang terakhir hari ini, 14 Mei 2026. Dan juga untuk anda semua, esok lusa Ibas akan tinggalkan anda lagi 2 hari. Lepas tu Ahad Isnin kami akan kembali. Ha, macam itulah.
2: Ha, itulah kehidupan kan. Mm-hmm. Ha, hidup ni ibarat roda juga. Kalau esoknya kita akan pagi, segmen pagi aktif 6.10 bersama dengan Zuri Nova.
1: Mm-hmm.
2: Ha, 2 hari berturut-turut di Kedai FM. Ada juga yang ditunggu nanti, di manakah gerangannya Puteri Cantik. Ajalah jemaat dan juga hari Sabtu.
1: Nanti esok Puteri Cantik akan bersama-sama dengan anda. Okay,
2: InsyaAllah.
1: Support lah Kedai FM. Bukan sangat Puteri Cantik je, ya, kita ada IQ, Iyad kan. Itu antara orang kata figura-figura yang akan temani anda pada hari Jumaat dan juga Sabtu.
2: Okay.
1: Jangan lupa pula Harmizi Azmi. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Begitu.
2: Ya. Okey, sebab pasal tak ada yang lama, tak ada yang baru. Untuknya juga macam kita kongsi dah kepada anda tadi. Bagi anda yang baru saja mendengarkan kita berkenaan dengan Piala Dunia. Untuk kali ini. Jadi kita berbangga juga ya, sebabkan kita juga saluran RTM juga akan menyiarkan Piala Dunia 2026 kali ini, insyaAllah. Jadi anda boleh sama-sama menonton kita. Baru ni ada juga yang tertanya-tanya kan, siapakah yang bakal untuk mendapat lesen bagi penyiaran Piala Dunia 2026. Terbukti sudah, inilah dia RTM.
1: Okey, tepuk.
2: Yes, teman setia anda. Tahniah anda lah. Lepas ni boleh lah kita tengok.
1: Ya, anda boleh tonton secara percuma tau. Di RTM klik. Betul-betul percuma.
2: Okey, ada juga yang minat dengan pasukan Belanda, ada juga Argentina, Brazil. Yang pernah juga tidak dapat menyertai namun tewas. Kita tengok sejak menjak ni kan, banyak juga yang berlaku perubahan tentang Piala Dunia ataupun bola sepak Piala Dunia ni. Kalau dulu kita tengok sebut pasal Brazil ya, dengan sambarnya dan sebagainya kan. Kemudian Argentinanya memang mantap, namun kali ini kita tengok corak permainan juga agak berbeza gitu.
1: Dulu best kan, kalau kita tengok Piala Dunia 2-3 pagi bangun kan.
2: Memang
1: Bas pernah merasai benda-benda tu. Sebab arwah abang Bas, adik semua tu memang peminat bola sepak kan. Apa ni, Jerman, Michael Ballack kan. Bas memang itulah. Sebab arwah abang Bas memang minat pasukan Jerman. Sebab tu Bas tahu Michael Ballack apa semua. Kan, lepas tu Brazil lah, tu antara nama-nama besar lah suatu ketika dulu kan. Di Piala Dunia ni.
2: Itu berkenaan dengan bola sepak. Nanti kita sama-sama tunggu. Dan juga berkenaan dengan jadual perlawanan, rasanya dah dapat. Tapi tak apalah, kita tunggu macam mana untuk jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 nanti.
1: Ya, yang akan berlangsung bila tu Ibas, 11 Jun dan juga final 19 Julai 2026.
2: Kalau kita tengok imbau balik kan, apa dikatakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, beliau juga tidak mampu untuk menyaksikan perlawanan sepak mula Piala Dunia untuk kali ini, sebabkan dengan harga tiket $1,000.
1: Tu dia.
2: $1,000 bersamaan dengan RM3,900.
1: Tu dia nak pergi tengok bola sepak
2: je. Nak tengok bola sepak untuk perlawanan pembukaan, dikabarkannya. Itu mungkin juga perlawanan apa, tiket yang paling murah lah kot rasanya kan. RM3,000, ada yang sampai puluhan ribu lagi pun ada untuk tiket bagi yang paling dekat. Macam tu lah keadaannya.
1: Okey lah, tu cerita bab Piala Dunia. Asal lagi kembalinya kita nak cerita juga, ni pun global juga ni.
2: Global.
1: Itu hantavirus.
2: Hantavirus.
1: Ataupun hantavirus. Nanti kita kongsikan lepas lagu ini.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Okey, baik, Peace On Air untuk petang ini. Nah, 5.45 minit petang, kita bersama dengan seorang tokeh pembuat roti canai bersama dengan Basirah Baru. Dah berapa lama pun buat roti canai, Wan?
2: Okey, Assalamualaikum. Saya ni pengusaha roti canai hampir 20 tahun dah.
1: Okey, jadi kita dah tahu dah, bila dia buat roti canai dah hampir 20 tahun dah. Jadi bagaimana pasaran puan setakat ini? Okay, adakah suam-suam kata pun macam mana?
2: Oh, tak ada suam-suam kalau saya. Memang hampir luar negara dah.
1: Oh, roti canai saya. Tak payah masuklah dalam Biz On Air ni. Kita nak cari
2: tapi awak yang jemput saya juga ni.
1: Oh, macam tu.
2: Saya nak ceritalah juga. Tak mahu ni nak tanya resepi ke apa?
1: Okey.
2: Resepi tepung tu.
1: Tak apalah. Kalau macam kuah, tu, terima kasih puan.
2: Resepi kuah hangga apa ke, tak mahu tanya dah.
1: Tak mahu. Okey. Sebab apa? Untuk anda 5.45 minit petang setiap hari di Kedah FM, kita untuk tahun 2026 ni kita bagikan satu kelainan buat kita semua dan juga untuk membuatkan kalau kita nak memasarkan produk-produk kita di Kedah FM, memang agak orang kata apa, kena ada bayaran. Tapi dengan adanya rancangan Biz On Air ni, bisnes setiap petang ni, kita insyaAllah kita mampu juga untuk mempromosikan barangan anda, produk anda, perniagaan anda, supaya ianya mampu untuk
2: melonjak ke peringkat yang lebih tinggi lah kan. Kalau macam kecil-kecil ada jadi makin pesat atau makin orang kata laku benda tu kan. Macam baru-baru ni orang kata pergi sahabat saya Nazri Mak Nasir, dia ada interview apa ni, pengusaha Opo Leko. Dua petang tu saya duduk dengar lah
1: Opo Leko
2: tu kan. Kepada Encik apa, Adam eh. Moga berjaya lah tak kira lah Opo Leko ke. Sebenarnya banyak dah yang kita apa ni ke udara kan habis on air kat Kedai FM ni kan. Pulut sambainya, lepas so ada yang
1: kopi
2: apa balik tak ada yut,
1: tak ada lagi.
2: Apa balik tu nanti tunggu yang saya punya. Siapa jangan nak ambil apa balik. Okey, lepas tu pula apa dia lagi, pulut udang macam-macam sebenarnya. Kena ada tunggu 5.45 minit petang.
1: Okey, semuanya untuk anda khas bukan saja Kedai FM tetapi juga RTM sendiri. Untuk memberikan
2: yang percuma pula tu kan.
1: Oi, bukan senang.
2: 2 minit kita duduk dekat on air ni, kalau ikut nak bayar tu ribu. Tapi ni kami yang pergi tempat anda. Lepas tu kami keluarkan orang kata apa ni, suara ataupun bisnes-bisnes anda di dekat kat radio kan.
1: Ya, itulah dia, bukan senang tau nak dapat macam tu. Inilah dia.
2: Seminggu pula tu.
1: Sebenarnya dengan 80 tahun RTM juga ni.
2: Kan, alhamdulillah. Kan siapa-siapa yang mungkin ada perniagaan yang kecil-kecil, goreng pisang ke, bandar pun boleh. Dalam masa bukan setakat makanan je tau.
1: Bukan.
2: PM kami di WhatsApp Kedai FM. Di 011-566-86300. Kami akan pergi tempat anda. Tengok macam mana kan.
1: Ya. Kalau betul-betul macam tu bolehlah. Roger kami. Roger my.
2: Kami pergi. Kami suka jalan-jalan. Macam itulah. Sebab kami punya jalan-jalan tu bersebab. Bukan jalan saja.
1: Tunggulah macam kan? Tu. Okey, macam ni lah. Mudah cakapnya untuk anda. Roger Mai.
2: Kami P. Saat kita masuk sikit. Ni hak depan tak boleh.
1: Okey. Hak tengah-tengah.
2: Hak tengah-tengah. Sat. Biar muzik dulu.
1: Terima kasih juga Amri dan Kak Su.
2: Yes.
1: Komposer.
2: Lagu ni. Roger Mai kami.
1: Okey,
2: cukup untuk anda. Kenapa?

0: dum dum tum tudum tudum. Dia macam tu.
1: Menarik gitu kan Roger Mai Kami P. Okey, cerita sikit lah berkenaan dengan Roger Mai Kami P ni Puan Basirah.
0: Okey, Roger Mai Kami P ni bukan saya yang orang kata penerbit dia.
1: Lead
0: bukan. Kami orang kata sama-sama dalam mengemudi skuad Roger Mai Kami P ni kan. Yang di apa ni? Diketuai oleh Su dan juga DJ Dot eh. Kau tak silap pas lah. Ha, kan nanti siapa-siapa yang nak Roger Kami pergi tempat anda tu, Roger Mai. Ha, kan kami insyaAllah akan pilih berserta dengan surat yang orang kata ni proper lah. Mm-hmm. Contohnya kalau nak suruh kami pergi sesuatu tempat tu untuk apa kan? Ada apa
1: program
0: ni?
1: Program apa?
0: Program apa yang boleh diisikan di situ pun semua, insyaAllah kami skuad Roger Mai Kami P ni akan turun. Ha, yang pasti, yang akan pasti turun DJ Su dengan DJ Dot. Ha, kan? Yang penyampaian-penyampaian tu ikut kesesuaian lah, yang tak berkonti ataupun yang free lah kan, yang tak ada urusan konti, kami akan di tempat anda.
1: Ha, kita tunggu.
0: Kita tunggu dan juga dikabarnya sampai bulan 7 dah pun disusun atur dah. Untuk skuad Roger Mai Kami P ni ada yang nak pergi sekolah untuk sambutan Hari Guru.
1: Okay.
0: Lepas tu pula ada yang nak pergi mana lagi Mas?
1: Okey, ada juga yang nak pergi untuk program, contohnya macam satu sukan kan?
0: Sukan.
1: Ada juga yang buat satu program khas di kampung, komuniti kampung, sedaman tu nak jemput Roger Mai Kami P boleh juga. Ya, tak kisahlah semua tu.
0: Lo ni kan ni musim-musim doyan ni.
1: Boleh juga kan?
0: Siapa nak Roger squad ke dalam?
1: Semalam DJ sempat juga Roger P. Roger Mai Kami P juga.
0: DJ P mana? Roger P mana?
1: Di Digitra.
0: Ada orang Roger awak ke?
1: Udang merah.
0: Adik. Oh, P dah lah.
1: Dah, dik.
0: Dia cepat. Tapi P seorang lah. Dengan Mak Long.
1: Dengan Mak Long.
0: Yang Roger tu squad lain. Nak tu squad lain.
1: Nak tu squad lain. Squad lain semalam. Malah lah. Nak kan? Sebab boleh tengok di situ Sulaiman dengan Angah di situ. Alamak. Tiba-tiba jugalah. Seplastik besar jugalah. Boleh buat balik tu. Udang merah dekat 15 biji juga.
0: Tu dia. Udang merah 15 biji.
1: Udang merah 15 biji.
0: Belilah.
1: Bagi
0: saja.
1: Dah dia Roger. Kalau beli. Kalau tak Roger tu, taklah juga kan.
0: Itu namanya rezeki Mas.
1: Rezeki.
0: Okey, buat yang nak Roger-Roger kami tu boleh. Kalau nak pergi Dusun Durian, Roger bas awal sikit.
1: Boleh.
0: Okey, pandemik skuad Roger Mai Kami P bawa ibas kalau pergi Dusun.
1: Mesti kena bawa.
0: Gurau-gurau je. Okey, itulah orang kata rencah ataupun apa rencah dalam komuniti kami ni kan. Skuad Kedai FM ni.
1: Roger Mai
0: Kami P.
1: Pasti.
0: Pasti kami akan pergi. InsyaAllah. Semuanya
1: di mana lagi? FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Kedai FM Mesra Harmoni Reset Minda. Gitu bunyinya.
2: Ha. Terbitan Nora N. Sama-sama nantikan siarannya ke udara. Okey?
1: Okey, promo Bicara Jiwa. Untuk anda Bicara Jiwa.
2: Ya, yeah, dan...
1: Sebut pasal itu, ada lagi apa yang kita nak kongsikan berkenaan dengan hantavirus.
2: Kita nak kongsi ni pun berkaitan dengan jiwa juga ni. Kan? Kalau kita tak jaga elok, hilang jiwa kita. Dan juga kita risau sebab apa penularan wabak COVID-19 yang kata bermula penghujung 2019 kan. Okay. Kalau kita ingat-ingat balik, meninggalkan impak yang cukup besar dekat dalam kehidupan kita ni. Jadi bilanya timbul pula berita jangkitan hantavirus ni sejak beberapa hari yang lalu kan, terus menjadi perbualan hangat netizen di media sosial. Termasuklah Bas sendiri, Ibas sendiri, semua-semua yang dengar ni kan. Rasa macam takut kan, sebab apa hantavirus ni dia sebenarnya berpunca ataupun sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebabkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti melalui partikel tercemar di udara. Maksudnya kata berkaitan dengan tikus lah hantavirus ni. Sebab itulah kata apa ni, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga kini tiada kes hantavirus yang dilaporkan di Malaysia. Tapi orang awam kata apa, kena berwaspada selalu. Jaga kebersihan, kalau boleh hapuskan sarang-sarang tikus kat rumah kita. Elakkan orang kata apa ni, orang kata terlalu kotak langsung ni, macam pegang tikus ke basuh secara direct ni. Dia cukup bahaya kan. Semua-semua tu anda boleh tengok ke, tengoklah di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah mengenai dengan hantavirus ni.
1: Baik, untuk anda dengan pengakhiran tadi berkenaan dengan apa telah pun Bas kongsikan kepada kita tadi ni. Sama-sama lah kita mempertingkatkan lagi orang kata apa, kualiti kehidupan kita dengan kebersihan. Jaga kebersihan, tengok persetaraan dan sama. Kalau di kedai makan tu jangan lupa tau, dapatkan cucukan insulin, cucukan apa tu orang panggil, untuk niaga lah kan, kena jujur tu, insyaAllah. Nanti hari tu dah cakap dah itu kan. Lepas juga yang tu, Mid Yusof, dia kata lagu dah Johor Singapura dah, lagu Kedah mana, Izzat Lazim tadi dah ada kan. Sebut pasal Izzat Lazim kan. Jadi nak kongsikan kepada anda jugalah, kalau kita sebut pasal Izzat Lazim tadi, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Izzat Lazim dan juga pasangannya Zina Ramli. Zina Ramli telah pun terpilih untuk menunaikan ibadah haji bagi tahun 2026.
2: Ya, alhamdulillah kan. Kita tengok ramai mata pelik rakan-rakan artis kita tu.
1: Lagi siapa lagi MP ke?
2: Kalau kita tengok di media sosial kan, ramai rakan artis kita macam Tomok dengan isteri dia kan. Lepas tu pula kita ada siapa lagi, Lisa Surihani, Datin Lisa Surihani. Walaupun tak ada suami di sisi kan, tapi beliau kata dapat suruhan daripada Allah terlebih dahulu. Daripada dulu tak apalah, kita doakan semoga semuanya baik-baik, berjalan lancar, rukun Islam, menjalankan rukun Islam yang kelima tu kan Ibas.
1: Okey, baik, berkenaan dengan suntikan tadi, suntikan yang wajib untuk peniaga dan juga mengendali makanan di Malaysia ni Ibas, suntikan T5. Tempoh sah lakunya satu suntikan memberi perlindungan dan sah selama 3 tahun selepas dia cucuk. Jadi kena cucuk lah. Kalau tak cucuk benda tu, nanti kalau ada pihak kesihatan buat pemeriksaan dan sebagainya nanti, takutlah nanti kena saman dan sebagainya. Tengok harga ni pun tak mahal sangat kalau ikutkan kita nak buat suntikan, nak ambil suntikan tersebut kan. Untuk mudahkan kita.
2: Betul. Kalau insulin tu dia kecil manis.
1: Kecil manis tadi ni. Tadi silap tu kan tadi. Tapi tak apalah untuk anda.
2: Okey, tak apa. Sebab kita kata apa ni,
1: kita bukan doktor.
2: Mungkin bukan doktor. Kita tahu kesilapan kita, kita cuba cari untuk membetulkan kesilapan kita tu Ibas kan.
1: Yes, kita hanya membaca untuk anda. Okey.
2: Okey lah, untuk anda semua terus mendengarkan Kedah FM. Banyak info-info yang kami kongsikan untuk anda semua. Okey, sehingga 6 pagi sampai lah pukul 12.30 malam. Lepas ni DJ Ezra akan bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang. Okey, terima kasih kepada siapa Ibas.
1: Siapa lagi kalau bukannya Kak Ferry kita ni. Ferry ke Kak Ferry?
2: Adik kot.
1: Adik Ferry.
2: Dia panggil kat Baskok.
1: Oh, dekat saya dia panggil adik pula.
2: Dia panggil adik pula. Kesalahan ruan ke maknya. Okeylah, terima kasih juga kepada Cik Husin. Husaini Husin.
1: Itu Abang Husin
2: kan, nak memberikan yang terbaik untuk kita semualah.
1: Alhamdulillah lah. Dulu pernah je, dia Abang Husin ni, dia pernah berniaga tau. Nasi kandang dulu. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah berjaya dengan
1: berjaya
2: jayanya.
1: Berjaya dengan jayanya.
2: Okeylah, cukuplah sampai sini dulu. Ibas undur diri. Kita jumpa pula pada hari Ahad dan juga Isnin depan. Okay? Yang nak pergi Kenuri ke, yang nak pergi macam-macam lah esok kan. Cuti dah rancang dengan keluarga tersayang.
1: Yeah.
2: Kita orang kata apa ni, pergilah luangkan masa dengan insan-insan yang tersayang di sekeliling kita.
1: Oh, sekeliling-sekeliling kita semua. Yang sayang semua, semua di sekeliling-sekeliling
2: kalau
1: kita.
2: Namanya sayang, dia akan dekat dengan kita. Macam tu.
1: Macam tu, kalau sayang dekat dengan kita.
2: Ya.
1: Kalau kalau jauh?
2: Kalau jauh tu tak tahulah nak kata sebab jauh tu dia macam dengan tak pernah sayang lah kot.
1: Sebab jauh tak semestinya yang jauh tak sayang. Sebab sayang kan isteri tinggal-tinggalkan. Makna kata kadang-kadang tu kena juga berjauhan macam tu. Namun begitu, bila berjauhan ni kita dekatkan semula. Ikatan yang terjalin untuk Nur Wuddatul Sulwani binti Faizal, anak DJ Faizal ni, dengan pilihan hatinya iaitu Muhammad Izairi bin Ahmad Tarmizi. InsyaAllah.
2: Ya, kita doakan semoga mahligai atau bahtera cinta dibina berkekalan hingga ke syurga. Amin.
1: Ya, ya Rabbal Alamin. Sabtu nanti ya.
2: Sabtu nanti, jomlah.
1: Hebat tu DJ Faizal dah dapat menantu. Dah lepas ni, lepas dapat menantu, dapat?
2: Dapat cucu. Tanya. Macam Bilal. Okeylah, untuk anda semua, jumpa balik dulu. Jaga diri semua, jaga kesihatan, okey? Senyum-senyum selalu. Take care. Assalamualaikum. Senyum-senyum selalu. Take care. Assalamualaikum.

Semuanya di hujung jari menerusi RTM Play. Interaktif 102 Hashtag Rancang Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Iza kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda untuk hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda terus ceria, bahagia dan juga dikurniakan kesihatan yang baik-baik sepanjang usia anda. Okey, terus layan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Baik, Kedai FM Mesra Harmoni, untuk waktu ini kita nak bersama dengan Puan Ain untuk seketika untuk rancangan tajaan bersama dengan NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Iza. Lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa Ain kan? Tapi untuk hari ini mungkin ada yang special yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar. Silakan Ain.
1: Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, Alhamdulillah, syukur kehadap Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada hari ini. Saya hari ini Ain dari NESQ. Nak kata maklum promosi baru dan orang kata kebaikan Asaram Burung Walid NESQ. Okay, terlebih dahulu saya ingin mendoakan semoga pendengar setia Kedai FM sentiasa digunakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang berkat dan sentiasa berada dalam rahmat serta pelindungan Allah SWT bersama keluarga tercinta. Okay, bulan Mei ni merupakan bulan yang cukup istimewa kerana dipenuhi dengan pelbagai sambutan macam Hari Pekerja, Hari Ibu, Hari Guru dan juga Hari Keluarga. Setiap sambutan ni kita akan mengingatkan supaya menghargai insan-insan yang banyak berjasa dalam hidup kita, ibu kita yang orang kata sentiasa mendoakan kita, guru yang mendidik kita dan keluarga yang sentiasa menjadi sumber kekuatan kita. Okey, jadi apa kata pada bulan yang penuh istimewa ni kita hadiahkan sesuatu yang bukan sahaja bernilai tetapi juga bermanfaat untuk kesihatan dan juga kecantikan. Okey, baik. NESQ ni membawakan kepada anda Saram Burung Walid 2 dalam 1, produk premium yang cukup unik. Dia boleh minum dan juga sapu, boleh diminum untuk kesihatan tubuh badan dari dalam dan juga boleh disapu pada wajah untuk membantu kulit lebih lembut, anjal dan juga berseri. Okey, Saram Burung Walid ini kaya dengan nutrisi semula jadi yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Antara orang kata nutrisi yang terkandung, yang pertama, dia protein yang berkualiti tinggi, boleh membantu membina dan membaiki sel badan serta mempercepatkan pemulihan. Okey, yang kedua, asid amino. Ini sangat penting. Ia membantu meningkatkan tenaga, menyokong pembentukan kolagen dan menguatkan sistem imun badan. Dan yang ketiga, dia ada asid salik. Dia menyokong fungsi otak, daya ingatan dan juga sistem pertahanan badan. Yang tadi kita sebut kolagen semula jadi, dia boleh membantu mengekalkan kulit yang tegang, lembap dan juga berseri. Dan yang terakhir iaitu dia ada mineral penting seperti kalsium, magnesium, zat besi dan juga kalium untuk kesihatan tulang, darah dan juga otot. Okey, atau banyak nutrisi yang memberi kebaikan kepada tubuh badan kita. Dengan nutrisi premium ini, Saram Burung Walid membantu untuk menguatkan sistem imun badan, menambahkan tenaga, stamina dan juga mempercepatkan pemulihan selepas sakit. Selain daripada itu, dia boleh menyokong fungsi otak dan juga daya ingatan, menjaga kesihatan kulit dan wajah, membantu mengurangkan tanda penuaan. Itu akan buat kita punya kulit lebih lembap, anjal dan juga berseri. Produk NESQ ni orang kata sesuai untuk semua golongan. Untuk ibu yang nak kekal cantik, sihat, untuk ayah yang orang kata nak memerlukan tenaga, nak cari rezeki kat untuk anak-anak tu kan. Betul, untuk guru orang kata yang sentiasa sibuk untuk mendidik anak-anak kita, dan sesuai juga untuk warga emas, dan untuk mereka yang baru pulih daripada sakit tu pun sesuai juga untuk amalkan Saram Burung Walid, dan orang yang nak

0: jagakan kesihatan, yang nak jaga kesihatan dalaman, nak jaga kecantikan luaran pun boleh amalkan sarang burung walet Nescue. Okay, kanak-kanak umur setahun pun dah boleh amalkan. Ha, sebab tu kita kata Nescue Pati Sarang Burung Walet ni sangat sesuai untuk semua golongan. Okay, untuk hari ni, promosi khas sempena bulan Mei. Ha, kita nak bagi dua pakej yang cukup menarik. Okay, untuk satu botol Pati Sarang Burung Walet Nescue, isi padu yang kita nak beri hari ni 375 ml. Harga satu botol Pati ni, harga asas Skew, isi padu yang kita nak beri hari ni 375 ml. Harga satu botol Pati ni harga asas RM189. Okey, hari ini kita akan bagi dua pakej serendah RM100 dengan tiga botol. Itu pakej bajet. Okey, untuk pakej bajet, yang mana orang kata bajet, orang kata tak berapa nak ada ni tengah-tengah bulan ni, boleh ambil pakej bajet ni, 3 botol dengan harga RM100. Isi padu je satu tu 370 ml. Okey, yang mana nak beli untuk keluarga yang nak berkongsi, boleh ambil pakej jimat. Pakej jimat ni dengan bayar RM300 anda akan dapat 10 botol. Cukup-cukup jimat lah. Okey, dua pakej. Pakej bajet 3 botol dengan harga RM100. Dan pakej jimat 10 botol dengan harga RM300. Dan anda boleh hubungi kami di talian 017. Pakej jimat 10 botol dengan harga RM300. Dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Okey, sekali lagi kami nak ulang nombor telefon. 017-542-5541. Yang mana nak main tengok, boleh kedai kami dekat bangunan Eskil Mall, Simpang Kuala. Yang mana yang tak boleh nak main, nak suruh kami pergi hantar pun boleh, tapi ada cas perhantaran sedikit lah. Apa-apa nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Nah, jangan lupa nombor telefon ya, 017-542-5541. Orang kata kita promosi setakat pukul 5.30 sahaja. Siapa tak ambil hari ni memang cukup-cukup rugi lah. Dua pakej yang kata jarang kita buat 3 botol 100 yang duk dengar sebelum-sebelum ni, kata 2 botol ya. Kali ni 3 botol. Dia punya isi padu tu banyak. Harga asal dah RM189. Dah memang cukup jimat lah. Kalau harga normal untuk 3 botol ni RM567. Hari ni dah jimat RM400 lebih. Apa bayar RM100 saja dah dapat 3 botol. Orang kata boleh bertahan selama 1 bulan.
1: Jadi 1 bulan lah boleh sapu dengan minum.
0: Ya, sapu dengan minum.
1: Kalau tak percaya boleh tengok muka Ain sekarang. Ain pun duk sapu.
0: Ya, betul.
1: Blondless sangat muka. Okay. Kita akan kembali selepas ini.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Ain. Tak habis lagi Ain nak cerita ni untuk hari ini saja. Promosi sampai pukul 5.30.
1: 5.30 sahaja.
0: Okey, silakan Ain.
1: Okey, baik. Yang mana tak dah dengar tadi, promosi ni ada dua pakej. Pakej bajet dan juga jimat. Pakej bajet ni keluarkan 100 sahaja, anda akan dapat 3 botol. Pakej jimat keluarkan 300, anda akan dapat 10 botol. Dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Satu sekali lagi kami nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Cara pengambilan dia cukup-cukup senang. Hanya makan 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada buat hospital, tak ada masalah nak campur. Cuma perlu jarakkan masa sejam ke 2 jam sahaja. Tak ada masalah. So apa, janganlah duk makan suplemen kesihatan ni, duk berhenti buat hospital. Jangan duk buat macam tu. So kena juga makan ubat daripada hospital. Yang penting jarakkan masa sajalah. Okey, untuk anak-anak yang mana yang tak boleh nak makan macam tu saja, boleh campur dalam minuman kegemaran kita. Tak kisah ayat jus ke, ayat buah ke, ayat kosong ke, ayat panas, tak ada masalah. Cuma jangan campur dalam minuman yang bergas. Okey? Macam saya bak tadi, hari ni, bulan ni, bulan yang penuh dengan kasih sayang. So kadang-kadang kita ni sukar untuk mencari hadiah yang orang kata benar-benar bermakna. Sarang burung walik dua dalam satu ni bukan sekadar hadiah, tapi tanda kasih sayang, memberi manfaat kepada kesihatan dan juga kecantikan. Boleh minum, boleh sapu. Hadiah kesihatan ni untuk kesihatan untuk insan tersayang, kaya dengan nutrisi premium untuk tubuh badan. Orang kata, macam saya buat tadi lah, bulan Mei ni penuh dengan istimewa. So kita bagi satu keluarga kita amalkan sarang burung walik. Macam mak ayah kita dah lama duk beraduh sakit lutut, kebah kaki tangan. Orang kata tak lama, 2 minggu lagi nak masuk raya haji pula kan. So bagi dekat mak ayah kita, cuba rasa sendiri. Kita jangan duk orang kata dengar cakap orang saja. Kita sendiri kena kawal badan kita, sebab dalam sistem badan kita ni semua tak sama. Semua tak sama dalam, maksud kita nak peroleh orang kata tempoh nak sembuh ke, nak orang kata
0: kesan dia tu,
1: nak kurangkan rasa sakit tu, ikut orang tu tak sama. Setengah orang makan sebotol dah nampak kesan dah, setengah orang tunggu 2-3 set baru nampak kesan. So kita jangan ikut orang, kita sendiri rasa, kita sendiri yang rasa itu sendiri. So kena ambil, nak untung ambil pakej jimat 10 botol RM300. Yang mana nak cuba boleh try 3 botol RM100. Sebab apa kami kata yang 10 botol tu untung? Sebab satu botol tu jatuh sampai RM30 sahaja.
0: Yeah.
1: Harga asal itu RM189. Dah kali kita kali 189 kali dengan 10 dah 1,800 lebih. So dah jimat dah 1,000 lebih, bayar 300 sahaja, anda dapat 10 botol. Satu keluarga boleh amalkan, nak berkongsi dengan adik-beradik, nak bagi hadiah dekat insan tersayang pun tak ada masalah. Okay? Untuk 3 botol ni, mana orang kata bajet-bajet tak apa nak ada tengah bulan ni, boleh ambil pakej bajet ni 3 botol dengan harga RM100. Cuba ambil 2 set tengok jadi macam mana. Okay? Hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi saya nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Promosi dah terhad sampai 5.30 sahaja. Kita faham kadang-kadang hari ni hari kami, harilah orang bekerja. Tak ada nak MOE ke, tak ada masalah. Booking sahaja dulu, esok ke, lusa ke, boleh ambil. Esok Jumaat kami cuti, lusa nak ambil ke, hari apa, habang jaga kami, kita akan tanda kat situ. Yang paling penting, call booking dulu. Kita tak tahu promosi ke depan macam mana. Yang duk kerak dengar radio tahu promosi macam mana. Kali ni betul-betul murah untuk pendengar-pendengar radio Kedah FM.
0: Jadi untuk hari ni boleh boleh booking dulu, Aino?
1: Ya, boleh booking dulu.
0: Kalau tak ada nak mai, tak apa, tak ada masalah.
1: Ya, tak ada masalah.
0: Telefon saja di talian 017-542-5541.
1: Ya.
0: Lepas tu abang kata saya tak ada, hari ni saya duduk kat luar.
1: Contoh kat, kalau call tak jawab tu, kita call mesti banyak masuk. WhatsApp saja kami dulu. Nanti kita akan balas satu-satu. Untuk yang tak boleh main, nak pergi hantar pun boleh. Cuma ada cas penghantaran. Nanti kita akan terangkan baliklah untuk cas penghantaran tu.
0: Jadi yang ni untuk promosi untuk isi padu yang berapa ml?
1: 375 ml.
0: Ni yang botol besar lah.
1: Ya, botol besar sikit.
0: Selalu biasanya
1: 250
0: kan? Tapi hari ini promosinya untuk isi padu yang
1: 375 ml.
0: Memang besar lah.
1: Ya, betul.
0: Kalau 3 botol tu, Ain kata tadi tahan
1: untuk yang sebulan lah. Sebab satu botol, kalau kita tahu 250 ml yang sebelum ni, kita makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam, paling kurang 5-6 hari ke habis. Tapi untuk isi padu yang 375 ni 2 minggu. Tapi untuk seorang makan. Ya. Ah, sebab tu
0: kalau
1: kita
0: share, elok ambil yang
1: ambil yang 10 botol.
0: Jimatlah.
1: Ya, betul.
0: Jadi terima kasihlah Ain untuk perkongsian pagi ni. Kepada yang tak dapat lagi nak talian, nak menembusi talian ni, boleh telefon ataupun WhatsApp.
1: Ya, kan? Betul.
0: Nak booking dulu 017-542-5541. Ya. Mungkin ada lagi yang Ain nak ni.
1: Okey, baik. Yang mana tadi yang terlepas ni, boleh hubungi kami segera. Yang orang kata tak percaya ke, ragu-ragu lagi, jangan. Kita ada kelulusan halal, kita dah dapat kelulusan pada KKM. So jangan risau, boleh je tengok kat sosmed, type je NSQ, macam-macam ada.
0: Yang penting dia jangan guna sehari dua, Ain, kan?
1: Ya, kena konsisten.
0: Dia kena konsisten baru nampak hasil.
1: Ya,
0: lah.
1: Betul.
0: Kalau sehari dua tak jadi apa pun, jangan samakan kita dengan
1: orang lain. Ya, betul.
0: Kalau orang lain pakai berkesan, kan, kita nak compare dengan diri kita.
1: Tak boleh. Dia tengok berapa lama tahap kita sakit itu.
0: Kita tengok sakit berapa lama, lepas tu orang lain sakit berapa lama, dan konsisten
1: betul.
0: Orang tu macam mana.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih Ain. InsyaAllah jumpa lagi di lain hari, di lain waktu, kembali semula bersiaran bersama kami. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
2: Radio Indonesia Kecah FM.
3: Jom interaktif 102 agar kita
4: rancak serata rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dan 10.51 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda semua yang sambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir, semoga dipanjangkan usia, sentiasa diberkati oleh Allah SWT sepanjang usia kita, okay? Juga selamat menyambut Hari Kereta Api Sedunia hari ini, 14 Mei 2026. Mungkin ada perkongsian yang menarik yang anda lalui, naik kereta api kan? Dari dulu tak pernah naik kereta api pun ada. Ada yang tak biasa naik kereta api, ada yang berkali-kali dah naik kereta api. Mungkin ada pengalaman yang menarik, boleh kongsikan di WhatsApp kami di talian 01156686300. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan nanti bersama dengan pendengar, okay? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih, Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami.

air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Jom interaktif 12. Agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terima kasih, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Kedai FM Mesra Harmoni sentiasa menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, kita kena bahagia dengan cara kita setiap hari. Apa yang kita lakukan, kita kena bahagiakan diri kita. Kita tak mampu nak memuaskan hati semua orang. Kita nak tak mampu nak buat semua tu. Jadi kita kena buat yang terbaik, insyaAllah. Yang terbaiklah kita mohon supaya Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan untuk yang seterusnya. Okey, 11.15 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajuk anda dari Organic Mattress. Apapun, jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, kita nak bersama seketika dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Kak Izzah?
0: Alhamdulillah, sihat Lin. Okey, pagi ni apa yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Harap semuanya hari ini berada dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian yang Berhad. Kalau dengan Lin tu, tak lain tak bukan nak bercerita mengenai tilam lah kan. Okey, jadi kepada yang tak tahu, kita berada di Kamunting Taiping Perak, yang mana kita menjual tilam ni lebih kurang 32 tahun dah dalam pasaran. Sekarang tilam-tilam yang kita jual, kita hasilkan sendiri, kita buat sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting Taiping. Dan penghantaran pun direct kami buat daripada kilang, daripada Kamunting ni ke semua destinasi lah, bukan saja di belah utara Kedah ni, daripada Pantai Timur, ya, Johor, KL, semua kita hantar. Selagi dalam semenanjung tu kami sampai, kita hantar secara percuma, caj penghantaran tidak dikenakan, ya, tempah tak perlu deposit. Dah sampai barang, tengok semua okey, baru bayar. Lebih mudahlah untuk kita membeli, ya. Okey, jom kita tak nak buang masa. Kita nak cerita lagi apa istimewanya, apa perbezaan tilam di Organic Mattress ni. Okey, kita faham, ya, kadang-kadang bila tilam tu, kita selagi boleh guna, kita guna. Kan? Tapi sebenarnya tidur atas tilam yang dah melendut ataupun mendap ni, inilah merupakan punca kenapa kita diserang ataupun ada masalah sakit pada bahagian belakang. Ya, bukan belakang saja, kadang pinggang, ya, lama-lama dia mungkin boleh bawa kepada masalah sleep disc, kan. Jadi tidur malam yang tidak lena sebab kita guna tilam yang tak selesa juga boleh buatkan emosi terganggu. Ya, kadang nak bangun pagi subuh pun rasa mengantuk lagi, kan, dengan badan rasa lenguh, susah nak bangun. Kadang kita bila berumur sikit pun, ya, macam-macam lah, kan, sakit pinggang lah, sakit lutut lah, macam-macam, kan. Jadi sebab tu hari ni saya nak memperkenalkanlah antara tilam-tilam yang boleh bantu untuk kita dapatkan tidur dan rehat semula dan bangun pagi tu dengan rasa lebih baik, ya, dan juga kita bersedia untuk mulakan hari yang baru. Okey, jadi hari ini kita ada tilam manja organik, tilam manja premium. Yang ni adalah tilam, boleh kata kakak sulung lah, ya, anak sulung kepada organik. Daripada awal kita jual tilam pun memang kita dah mula jual tilam manja ni. Okey, cumanya memang ada harga yang berbeza lah. Kalau pelanggan-pelanggan setia kita tu memang dah tahu lah dulu 10 tahun lepas harga berapa, sekarang harga berapa, ya. Cumanya harga tu kadang kenaikan tu dia seiring dengan penggunaan bahan. Bila kita naik taraf mesti kita ada penambahbaikan pada penggunaan bahan. Contoh dari segi kualiti. Kalau dulu untuk tilam manja kita bagi jaminan dalam 3 tahun mulanya. Lepas tu naik kepada 5 tahun. Lepas tu sekarang untuk Februari 2026 hari tu kita bagi naik lagi jaminan sehingga 10 tahun. Jadi bila naik jaminan, kita kena menggunakan bahan yang lebih baik, ya, supaya dia seiring dengan tempoh jaminan yang kita bagi. Jadi apa yang kita tambah baik?

yang baik untuk berat sehingga 200 ke 250 kilogram. Okey, dan dia ada fungsi teknologi zero disturbance ataupun zero motion transfer. Yang ni kalau Abang Kakak nak tahu apa dia tu, yang ni bila kita dengan pasangan kita tidur, salah seorang kita ni nak bangun pergi buang air kecil ke, ya, ataupun rasa nak pusing kiri ke, nak pusing kanan ke, kerap kali berpusing ke, jadi ya, dia tak mengganggu pasangan sebelah. Tak mengganggu orang sebelah tu, dia boleh tidur tanpa rasa. Setengah filam, kalau seorang berpusing, yang kedua pun dia ikut sama kan, dia jadi bergerak sama kan. Terutama filam yang jenis ada sifat bongsing yang tinggi, macam penggunaan spring-spring yang lembut tu, selalu lagi lah ya, dua-dua bertemu kat tengah kalau salah seorang pusing. Okay, kalau tidur dengan anak kecil cukup payah kan, sebab dia nak beralih, terkena jaga kan, kena pelan-pelan kan. Jadi itu pun sebenarnya dah memakan masa untuk tidur kita ya, dia memendekkan tempoh kita rehat. Buat bila kita terjaga tu, nak lena balik tu kadang payah. Jadi itu yang buatkan kita bangun pagi rasa sakit badan, rasa mengantuk, rasa lesu tu. Okey, dan satu lagi untuk manja juga, kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali lebih pantas berbanding sebelum ni ya, yang mana corak pun kita buat dengan corak yang lebih cantik, yang lebih menarik seiring dengan kenaikan harga dia. Okey, kalau dulu harga asal dia dalam RM1,500-RM1,600, sekarang harga pasaran dia RM1,700 untuk seunit. Ya, harga kita jual RM1,700 untuk seunit. Cumanya, Abang Kakak boleh dapat harga promo bila dengar link ke udara ni, sebab dia ada potongan sehingga RM300. Jadi bila tolak tilam lama tu, ada yang tanya macam mana jenis tilam lama tu. Okey, tilam lama tu tak kisah kita nak tolak hak bujang ke, hak macam mana ke, hak dah tak nak pakai. Tak semestinya kalau beli tilam kelamin kena tolak pi tilam kelamin juga. Tak juga kan. Tolak je apa jenis tilam yang kita tak guna, yang penuh dekat rumah, bersepah kat rumah tu kan. Susah pula nak buang kan. Bagi dekat kami, kami tolong clear. Jadi lepas tolak tu, untuk 8 inci ni hanya tinggal RM1,400. Tapi daripada RM1,400, kalau tempoh hari ni boleh dapat lagi voucher potongan sebanyak RM270. Jadi harga tilam tu 8 inci hanya RM1,130. RM1,130, Abang Kakak, Makcik Pakcik nak guna pi 10 tahun. Dalam masa yang sama, setiap hari kita guna, setiap hari dia tanpa gagal lah memberikan sokongan. Ya, bila penat bekerja tu memang sedap lah guna tilam ni kan. Bila duk buat kerja rumah kan, nak rehat sat tu, pi baring atas tilam manja ni, bila rasa lega lah belakang tu kan. Jadi bila bangun tu boleh cergas kembali lah, sebab dah lega kan, dah dapat rehat yang cukup. Okay, jadi apa pun untuk RM1,130 ni harga tak lama, jadi cepat-cepat lah yang mana dengar ni rasa okey dengan bajet, rasa memang kena cari tilam baru. Yang ni untuk 8 inci ya, kita bagi sekali dengan 2 unit bantal untuk pemanggil tak awal. Jadi boleh terus telefon 013-584-0288, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, itu cerita mengenai tilam manja. Kita berhenti sat, jangan pergi mana-mana. Nanti kita nak cerita pula tilam yang kedua, iaitu adik kepada manja, tilam suria. Jadi kita kembali lepas ni.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam manja organik, tak rugi maklum paklum, pakcik-pakcik ataupun abang kakak adik semua, yang mana kalau beli tilam manja ni, sekali kita beli jaminan sampai 10 tahun tau. Kita tak payah fikir dah dalam tempoh tu. Ya, kita berani jamin naik daripada 5 tahun kepada 10 tahun sebab kualiti dia memang elok. Ramai yang repeat order pun lepas 10 tahun guna pun, yang tahun-tahun sebelum ni pun, ya, guna 10 tahun pun masih baik. Bila telefon akan repeat tilam manja juga. Ini bukan ubat ya, ataupun bukan pil. Ini adalah tilam yang akan bantu kita untuk membantu mengurangkan rasa tak selesa setelah seharian bekerja, macam lenguh-lenguh manja tu lah kan, balik kerja biasalah penat kan. Dia dapat juga mengurangkan rasa sakit di bahagian belakang badan, mungkin disebabkan faktor umur, berat badan atau sebagainya ya. Yang ada masalah sleep disk juga disarankan, sebab tilam ni dia rata, dia bukan tilam tilam yang lembut, dia tilam yang padat, yang sedap, padat dan sedap untuk belakang. Dia bukan tilam empuk ke tilam lembut, bukan ya. Tapi dia taklah terlalu keras ya, taklah terlalu keras. Okey. Jadi tidur malam kita, rehat kita akan lebih baik ya. Dan jadi pastikan anda dapat tilam yang, tilam dan sokongan yang baik. Okey, harga dia berapa? Daripada RM1,700 tolak tilam lama, ada voucher yang boleh tuan-tuan dan puan-puan dapat. Jadi tinggal RM1,130 saja, 8 inci dengan 2 bantal, ataupun 10 inci RM1,330. Ini harga lepas trade-in tilam lama. Okey, ada yang tanya, Lin, ada tak yang harga bawah RM1,000? Okey, kalau tengah cari yang bawah RM1,000, ambil yang Surya Organik. Dia lebih kurang manja juga, dia adik pada manja sikit. Kalau tadi manja sampai 200 kilo lebih, yang ni sampai 180 kilo. Nak beli untuk bilik anak ke, bilik tetamu ke, still ada jaminan jangka hayat guna 10 tahun, jaminan 5 tahun. Okey. Dan untuk tilam ni 8 inci harga selepas trade-in RM788. Okey, RM788. Kalau yang 5 inci harga dia 5 inci 488, 6 inci 588. Dengan harga RM488 pun hampa dah boleh tidur lena dah kan. Nak beli untuk bilik anak ke bilik tetamu memang sesuai. Jadi dapatkan sekarang, hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Lagi, jadi penghantaran tu percuma insyaAllah dalam 2-3 hari saja. Sehari sebelum nak pergi tu kita akan telefon dulu. Dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar. Jadi boleh buat pilihan kalau tak tahu nak pilih. Sebab dekat sini satu lagi kelebihan, kita akan bantu pelanggan kita memilih tilam yang sesuai mengikut berat badan masing-masing. Siapa yang nak guna untuk pasangan, kita ambil berat badan berdua, umur dan juga ada masalah sakit belakang ke tidak. Sebab kita akan rekomen tilam yang kepadatannya sesuai dengan keperluan tubuh badan hampa. Jadi biasanya kalau kita nak beli tilam, kita tengok duit ada berapa, survey, lepas tu ngam dengan duit beli. Kalau kena tembak okey, okey. Kalau kena tak bagus, bila baring tu rasa tenggelam, rasa lembut ke apa, jadi berapa lama kita nak kena menanggung kan. Jadi lebih baik hampa telefon kita ya. Dekat sini pun ada banyak pilihan. Sorry, jadi anda boleh pilih dan kami akan bantu jugalah pilih bersesuaian dengan bajet dan apa semua. Yeah. Saiz, banyak saiz juga yang kami sediakan. Ada saiz bujang, queen, king. Kalau nak custom saiz pun boleh. Okey, jadi apa pun boleh telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi rasai sendiri pengalaman guna tilam manja, dan insyaAllah saya percaya 200% yang tilam manja ni mampu ya memberikan apa keselesaan dan mengubah kualiti tidur hampa semua. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi, dan yang mana menggunakan TikTok boleh follow, boleh tengok juga video-video kita di Organic Mattress. Okay, yeah. Jadi sampai sini dululah Kak Izzah pertemuan kita. Bye. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Ingat nombor telefon 013-584-0288. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.

Kedai Famous Harmony, yuhu, Izza in house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Semestinya Kedai FM Mesra Harmony. Kita nak yang harmoni-harmoni sahaja. InsyaAllah semuanya harmoni belaka. Okay? Selamat pagi Cik Su, layan Kedai FM dari Felda Guak Napai. Mak Subhi juga untuk Kak Mah KMK, katanya dekat Kulim Bandar Baru hujan pagi ni. Alhamdulillah sejuk. Lewat sikit matahari timbul ya hari ni. Kak Saleh Hadin juga untuk Kak Siti Nailah, Kak Ilah Kupang hadir menemani walaupun cuaca mendung tapi suasana tetap ceria dengan Kedai FM. Terima kasih juga untuk Pak Ya Syamsul Baharin dari Alustar, katanya hari ni nak makan tengah hari kat Lok Mengkudu. Sadin dan juga Syed Salahuddin, terima kasih Syed. Nak lagu Yang Zin insyaAllah kalau ada nanti. Anjang Kartini, juga untuk Jack Last Town. Kak Ita Chot dari Ipoh Perak hadir juga menemani. Juga tak dilupakan buat Ayan Syed dari Sungai Petani, bertugaslah dengan penuh berhemah dan keceriaan di wajah. Tiada yang lebih indah untuk dijadikan perhiasan selain dari senyuman dan budi bahasa yang tinggi. InsyaAllah kita cuba berikan yang terbaik untuk anda. Okay? Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmony.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: RTM, teman setia anda.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dah pun 11.46 pagi. Kepada yang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan anda, dalam kenderaan anda, jangan jadi penyumbang utama kepada kemalangan maut. Yang mana, jangan memandu melebihi had laju yang telah pun ditetapkan. Patuhi had laju dan juga patuhi lampu isyarat, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Lampu merah untuk berhenti lah kan. Lampu merah bukan untuk kita nak jalan. Lampu kuning pun jangan duk nak terus-terus nak gagah pi juga, okey. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu juga, pakai tali pinggang keledar, topi keledar sesempurnanya. Jangan potong di garisan berkembar. Pandu kenderaan berat, yang mana yang pandu kenderaan berat, jangan pandu di lorong laju, okey. Juga jangan membawa lebih muatan, jangan potong barisan dan juga memandu, jangan di lorong kecemasan. Okey, apapun semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat sampai selamat. 12 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Puan Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

97.5, 98.5, 105.7 dan 105.1.

Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan show. Sempoi dan show. Kedah FM.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: 80 tahun RTM. RTM setia bersama anda.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Guru bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
2: Jom interaktif 10-2 agar kita
3: rancak serata-rata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat semua yang sedang mengikuti siaran 97.5 dan pun 12.10 minit tengah hari. Terima kasih Nurul Hana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas Kedah FM sebentar tadi. Okey, selamat tengah hari untuk anda yang bekerja, selamat bertugas, selamat menjamu selera untuk yang menikmati makan tengah hari-hari ini. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026. Okey, kalau duk belek-belek tengok, alamak, ni hari Khamis lah, kuku panjang. Tak buang lagi kuku. Potong kuku. Sunat hari Khamis lah hari ini. Pastikan kebersihan kita diutamakan. Lagi-lagi yang menyediakan makanan lah. Kan, kedai-kedai makan yang duk masak makan buat semua tu kan. Pastikan kebersihan. Kita utamakan kebersihan kan. Jangan letakkan lauk pauk atas sinki kan, ataupun dekat dengan tandas kan. Pastikan kita utamakan semua itulah. Pastikan makanan juga ditutup, buka gerai kat tepi jalan kan. Kereta lalu lalang semua, habuk-habuk masuk dalam lauk pauk kita, elakkan semua tu. Kalau boleh bertutup semua, insyaAllah akan terpelihara kebersihannya kan. Semua makan dengan selamat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dapur makan tengah hari-hari ini, yang mana yang masih lagi belum selesai masak, teruskan tugasan anda. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhuu, Iza Indah Usman lagi bersama dengan anda. Yang baru nak masak, mungkin ada nak buat tom yam ke hari ni, pastikan tom yam anda, kalau letak daun lima purut tu, buang dulu dia punya orak-orak dia, no? Supaya tom yam kita tu tak pahit. Itu adalah antara yang boleh kita elakkan kalau tak mau bagi tom yam kita tu, kuah tom yam kita tu pahit, kan? Jadi itulah, daun lima purut ni kalau tak buang orak dia, dia akan jadi pahit lah. Okey, yang mana dekat rumah ada anak-anak yang kecil di bawah usia 12 tahun, kan? Yang mana sekolah rendah lagi tu, pastikan kena awasi juga anak-anak kita, kan? Lepas balik sekolah ni, petang-petang tengok-tengok tak ada pergi mana, kunci motor pun tengok-tengok tak ada, dia bawa motor pergi merata. Dia fikir nak seronok aja umur-umur tu, kan. Itulah, sebagai ibu bapa ni, anak adalah tanggungjawab kita. Kena pastikan anak-anak kita selamat dalam jagaan. Biar mereka riau law ni, jangan riau kemudian, kan. Biar mereka naik motor kata pindah, bawa motor tak pakai tak pakai topi keledar, lepas tu dengan lesennya tak ada, bawa pula tak ikut ni, kan. Maklumlah, tak, belum masa lagi untuk nak ambil lesen dan sebagainya. Dia tak tahu undang-undang tu macam mana. Duk bawa motor laju, duk selang kot ni, selang kot ni, siap menerap lagi atas seat motor tu. Semoga Allah Ta'ala melindungi anak-anak kita semua. Pastikan semua awasilah, no? Yang mana yang ada anak-anak tu, insyaAllah kita doakan yang

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kau ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Peda FM.
1: Jom interaktif 12. Agar kita rancak serata-rata.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih yang hadir menemani di live TikTok Kedah FM. Saya Kaharudin, Rosita Muhammad, juga Subhi dari Kismet Sungai Petani, Kawasaki, juga untuk Z, Rohana Rashid, Aisyah, siapa lagi? Raihan Muazzim, Aisyah, juga untuk siapa lagi? Nizan, Elias Bob, selamat hari guru. Nak ucapkan kepada rakan-rakan yang mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, semualah yang bergelar guru. Mungkin hari ini ataupun esok kalutlah kan, pakat-pakat nak pergi cari hadiah untuk hari guru. Hadiah tak semestinya besar kan, yang penting ingatan yang nak bagi dekat cikgu kan, nak bagi penghargaan kepada cikgu atas apa yang cikgu berikan, sumbangan cikgu mengajar daripada yang tak tahu apa sampailah jadi orang sampai hari ini kan. Semua orang hari ini, berdirinya seseorang hari ini, semuanya atas jasa guru lah kan. Dari awal kita menjejak kaki ke sekolah sampailah kita bekerja, bertugas, semua kita ada guru lah yang mengajar kita. Di sekolah kita ada guru, di sekolah dekat pejabat pun kita ada guru yang mengajar kita juga sesuatu kan, tentang pekerjaan kita, cikgu masak kita pun ada kan. Masing-masing semua ada peranan yang tersendiri, okey. Apapun, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, dah pun 12.36 minit tengah hari ini.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Kerap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey mah?
0: Ya nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dah nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya daripada tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku. Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
3: Abang, ayam segar ada lagi tak?
4: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
3: Betul ke halai?
4: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tenang. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dan pun 12.49 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Sedikit makluman berkenaan dengan cuaca. Okay? Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini kan. Hujan di tempat anda. Lestang pun dengan kata hujan. Dekat Kupang pun hujan. Jadi analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan tiupan angin baratan kencang di rantau Semenanjung dijangka berlaku pada 15 hingga 20 Mei 2026. Jadi keadaan ini boleh mengakibatkan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora yang berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa cuaca yang lebih lembap beserta angin kencang di utara Semenanjung dan juga kawasan perairan negeri-negeri berkenaan. Jadi Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket dan Selat Melaka Utara berkuat kuasa 15 hingga 19 Mei 2026. Jadi orang awam semua kan dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web Met Malaysia www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Okey, satu tengah hari kita akan ke pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari. Okay, kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Popek-popek. Tak habis lagi popek-popek ni. Kadang-kadang popek-popek ni orang meluat juga kan.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampaian dari Pusat Berita RTM untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.17 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Gebang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

Radio Kedah Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, setuju tak kalau saya kata ya, sifat hasad dengki, PhD, penyakit hasad dengki ini bukan sahaja terjadi dalam dunia politik, dunia perniagaan, pekerjaan atau persahabatan semata-mata, malah

0: turut berlaku dalam suasana kekeluargaan itu sendiri. Setuju tak, Tuan Puan? Setuju. Sesama adik-beradik, sesama ipar duai, saudara mara, sepupu, dua pupu dan sebagainya. Subhanallah. Punyalah bersarang sifat iri hati dan hasad dengki ini dalam diri kita. Rasa tak senang duduk kalau orang lain dapat nikmat kejayaan lebih dari kita. Inilah dia, Tuan Puan, penyakit hati kita. Penyakit yang dinamakan sebagai penyakit hati. Bahaya penyakit ini, Tuan Puan, sebab dia boleh merosakkan hati kita. Dia akan menutup hati kita daripada melihat perkara yang baik kepada perkara yang jahat. Daripada benda tu nampak indah tapi jadi nampak buruk. Sebab kerana penyakit hati kita, iaitu apa dia? Sifat hasad dengki. Jadi kena ubati. Ketahuilah, barang siapa yang ada sifat dengki ini, amalan dia hangus. Banyak mana hangus, Ustazah? Sebanyak berat timbangan sifat dengki dia itu pada orang lain. Jadi sahabat-sahabat, tolong jauhkan diri daripada sifat ini. Walaupun kita dengan dia ni sebenarnya lama dah bermusuh, baloh dengan kita, dengan keluarga kita lama dah kan, zaman tok kaduk nenek moyang kita lagi. Tapi bila kita tengok dia meniaga laku, ucapkanlah, didiklah hati kita, ucapkan Alhamdulillah. Jangan sesekali ada rasa sakit hati ini, sebab Nabi kata berat sangat balasan dia. Amalan kita tidak diterima, na'uzubillahi min zalik. Kenapa hasad dengki ini dianggap sebagai akhlak tercela dalam Islam? Dan apa natijah dia kalau sifat ini bersarang dalam diri kita? Baik, Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hendaklah kalian menjauhkan diri daripada sifat dengki. Siapa yang dengki kepada seseorang, maka sifat dengki itu akan menghapuskan pahala amal yang telah dia buat. Seperti mana api membakar kayu, seperti api menghanguskan kayu. Kayu itu, sahabat-sahabat, gambaran amalan-amalan kita yang lepas-lepas. Dan api itu pula gambaran perangai dengki kita ini. Dan Masya Allah, api yang membakar kayu, dia akan tinggalkan apa, tuan-puan? Dia akan meninggalkan abu. Jadi itulah yang diibaratkan dengan amalan kita. Jika berbuat baik tetapi masih mempunyai sifat dengki terhadap orang lain, maka amalan kita hanya akan menjadi sia-sia seperti abu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami tujukan perbicaraan kelak di akhirat kelak bagi mereka yang telah mengerjakan amal mereka, yang mereka merasakan amal mereka itu baik belaka. Lalu kami jadikan amal mereka terbuang sebagai debu-debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Tuan-puan, sifat dengki ini juga boleh menyebabkan terputusnya silaturrahim. Bila kita saling hasad dengki, kita akan mula apa? Mula hina-menghina, fitnah-memfitnah, benci-membenci, dendam-mendendam, buruk sangka, adu domba, dan kesemuanya akan mendatangkan dosa-dosa dan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita yang lain, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Bayangkan, sebaik manapun kita, segala kebaikan yang pernah kita lakukan, kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita tunai umrah, kita pergi haji, namun jika ada sifat dengki ini dalam hati kita, ia akan memadamkan segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Begitu saja, sahabat-sahabat. Jadi sia-sialah, tuan-puan. Allahu Akbar. Bukan sahaja rugi dunia, malah rugi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Moga sama-sama kita dapat ambil iktibar, ambil pengajaran dan muhasabah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu saja bersama dengan saya, Ustazah Radhatul Jannah Muhammad Rosli, dalam rancangan Nidaul Islam. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiaranjakim.
2: Nidaul Islam.

0: Kedah FM.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Guru bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih, Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami.

Kedai FM Mesra Harmoni, waktu sekarang dah pun 1.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Okey, selamat tengah hari untuk Pak Luman Bukit Kuang. Selamat menjamu selera. Juga untuk Mak Titun Kampung Tubam. Dan juga Kak Isha. Kak Hamzah Desa Kedana Galilit, alhamdulillah hujan lebat hari ini. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari ini dan hari-hari yang mendatang. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari untuk semua saudara-saudara juga sahabat-sahabat yang sedang mendengar Kedai FM, dan juga semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat di samping keluarga tersayang. Kedai FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk Kak Asia Kampung Gabus, Pulai. Dan untuk anda juga, selain daripada RTM Klik dan siaran 97.5 FM, kini pendengar Kedai FM boleh mengikuti siaran secara percuma menerusi portal RTM. Layari radio.rtm.gov.my.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 1:48 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Aduh kesemerah hati. Fiona Alona, Manda Izzat, selamat menjamu selera. Zulina Osman, selamat bertugas. Kak Ina bersamamu di angin lalu. Hilang rasa sepi di hatiku. Terima kasih. Kedai FM tetap di hatiku. Kak Ros, Taman Sri, Neo Jitra. Juga untuk Cik Su. Tahun ni paling banyak durian berbuah katanya. Lebih kurang 50 biji. Rezeki dikongsi bersama. Semoga ada rezeki anak cucu semua. Cik Su, selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Mandak Siti, Alok Gunung. Farida Ida dari Langkawi, selamat bertugas, terima kasih. Kak Ina Zahara Hashim, Saripah Idora, dan semualah untuk anda yang mengikuti siaran Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Okey, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih Farida dan juga Husaini bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan saya terusnya, Firdaus Ais Mokhtar, DJ Pidot Chandani akan bersama dengan anda meneruskan Relax 26 untuk hari ini. Okey, mohon maaf anda ada terkasar bahasa setelah bicara sepanjang izin bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: salim.
1: 18. Merebahkan binatang yang disembelih di tempat yang lembut seperti di atas tanah. Pasal apa? Supaya tidak menyakitkan binatang. Kalau apa batu keras yang jatuh dia terdah dalam sembelih aku, teruk ikut dan mimut. Kalau boleh rebah hati tilam. Ha lagi. Dia oh bagus lah ni, baik hati tu. Ha, baik hati tilam. Dia kaedah dia kalau kita buat di kampung, tempat-tempat lembut ni biasanya lembut cara binatang lah. Kalau orang jatuh sakit apa tu lah. Tanah berumput, tanah ada rumput, lembut lah tu. Betul tak? Ataupun kalau kita kata semen tu, semen berayak, taklah pun keras sangat. Okey. Kemudian 19. Memotong dua urat darah, dia panggil wadajin. Bukan wadajin. Dajjal itu maki orang. Wadajin binatang yang disembelih selain halqum dan marid. Biasanya dua urat darah ni akan terpotong sebaik siapa putusnya halqum dan marid. Okey. Itulah perkara-perkara sunat. Kalau tak boleh ikut 19 tu, buat semaksimal mungkin. Perkara, saya rasa memang tak boleh ikut semua. Macam orang perempuan dia nak boleh sendiri, tak boleh. Kerana dia wakilkan pada orang lain. Lebih kurang tu. Ada setengah orang dia nak menyaksikan, tak boleh. Pasal dia buat korban jarak jauh. Dia duduk luar malai. Korban dia buat di kulit. Nak tengok dulu lah. Jadi walaupun tak dapat diikuti 100% 19 sunat tadi ni, buatlah semaksimal mungkin. Sunat-sunat berkaitan dengan korban. Okey, perkara-perkara makruh berkaitan korban. Perkara makruh ni tidak menjelaskan sahnya ibadah korban, tapi mengelaknya adalah lebih baik dan mendapat pahala. Okey. Perkara-perkara makruh berkaitan korban, satu, menyembelih binatang yang mengalami kecacatan ringan atau tidak serius. Walaupun cacat itu, binatang itu cacat, tapi sah jika dikorbankan sebab cacatnya tidak serius. Contoh dia macam disenaraikan lah, tak ada tanduk patah, tanduk cari telinga, telinga berlubang, telinga kecil, contoh itulah. Dua, menyembelih binatang korban pada waktu malam kecuali jika tak dapat dielakkan, macam saya cerita tadi lah. Tapi kalau tak ada lah, tak ada ada time, hanya malam saja boleh dikorbankan, dan orang miskin pun ready boleh mai, agihan boleh buat malam tu juga, itu hukum makruh itu terkecuali. Tapi tang sunat tetap sunat pada waktu siang. Tiga, tidak membaca bismillah semasa menyembelih kecuali jika terlupa. Tak baca bismillah sembelih ni sembilan sah. Baca dapat pahala sunat. Terlupa, kalau sengaja tak baca makruh. Terlupa tak makruh, cuma tak dapat pahala. Itu beza dah. Empat, menajamkan pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Jangan dia perbah dah lemu, lepas tu pisau tak jam ni, dia pun asah depan lemu. Lemu keluar air mata. Lepas tu lemu tengok. Dia katakan lemu, han tengok apa? Tentang tenang aku teruk. Dia kena penenang lemu lah ni. Ini yang mampu. Jangan sembelih dia depan binatang yang ni. Satu lagi. Tak sesenarai, tertinggal. Jangan sembelih binatang di hadapan kawan-kawan dia. Di hadapan kawan-kawan yang akan disembelih. Kalau tak sembelih tak apalah, macam kawan-kawan dia semua nak kena sembelih. Tak sembelih. Hal yang nak tengok binatang ni lah. Kita pun tak lemak lah. Jangan, sebab tu kalau lemu banyak, tarik main satu tempat. Mereka tak tengok lah. Ni mereka ada tengok. Mereka ada tengok. Kawan-kawan lemu tak habis kita. Terkecuali lah. Tak, semua kena ni. Dan yang kelima, menggunting rambut, mencukur bulu, memotong kuku apabila masuknya sesuatu Zulhijjah dan sebelum disembelih bintang korban. Itu perkara-perkara makruh. Baik, seterusnya kita tengok binatang korban. Tak semua binatang boleh korban. Binatang yang boleh buat korban hanyalah an'am. Hanyalah an'am. An'am itu hanyalah lima jenis, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Dan juga binatang an'am ini jika mereka menikah sama-sama mereka, kacuk lah. Sama-sama mereka dalam kalangan lima jenis an'am itu, dan dapat anak, anak tu boleh buat korban. Contoh kalau lembu menikah kerbau, dapat anak, anak tu boleh buat korban. Sebab anak tu dikategori an'am juga. Kambing menikah dengan biri-biri, dapat anak, maka boleh buat korban. Sebab anak daripada kecukkan kambing dan biri-biri juga adalah an'am. Tapi kalau binatang an'am itu dia pergi kecuk, dia menikah dengan binatang lain. Contohnya, kambing pergi menikah dengan rusa, dapat anak, dapat anak, maka anak tu bukan an'am, tak boleh buat korban. Unta, unta pergi menikah dengan badak sumu, dapat anak, tak boleh. Macam ni lemu, lemu menikah dengan dengan kebo, tak apa, menikahlah dengan menentang-menentang lautan tu, dapat anak, maka anak tu bukan an'am, tak boleh buat korban. Di segi keutamaan, okay, keutamaan binatang korban, dan keutamaan dia, sila tengok muka surat 57. Diutamakan, bila utama tu pahala lebih, diutamakan unta daripada empat yang berikutnya. Pasal apa? Kerana dagingnya lebih banyak. Tapi kena cari unta besar lah. Dagingnya lebih banyak, harga pun terbaik, hasilnya ramailah orang pakai dan miskin dapat menerima sedekah tu. Unta harga pun mahal, unta ditengok tang kaki unta pun, daging di kaki unta tu banyak daripada daging kaki lembu. Jadi tinggi dia, unta daging banyak. Utamakan unta ni bagi orang berduit lah, orang berduit. Dia kalau duit banyak, dia mampu beli unta, dia berani beli unta lah buat korban. Tapi dia buat sama, saya unta saya tak makan, bukan nak suruh makan. Yang kedua, jika tidak mampu membeli unta, maka afdal dikorbankan lembu atau kerbau. Kerbau dan lembu ni kira-kira sama great. Ambil apa, lembu tak apa, kerbau pun tak, tak apa. Kalau tidak mampu untuk menyembelih unta, maka tu. Tapi kalau mampu sembelih unta, nak sembelih apa nama lembu kerbau juga, tak apa. Tapi dia tak ambil keutamaan lah, pahala yang korang segi pahala apa nama daging tu. Okey. Dan yang ketiga, selepas lembu atau kerbau, maka afdal disembelih biri-biri atau kibas sebagai korban. Biri-biri susunannya dia duduk nombor lah, nombor lima. Tapi bila main keafdalan dia, dia duduk nombor tiga. Sebab satu dan dua, dua dan tiga tu unta kebawah ke, apa, lembu kebawah ke satu kategori. Jadi biri-biri tu dia duduk sebelum lah, di segi keutamaan. Lepas biri-biri barulah sembelih kambing. Sembelih kambing. Alasannya apa, apa? Kerana daging biri-biri lebih sedap berbanding daging kambing. Kambing namanya hanyak lah, macam-macam lah, kambing. Jadi kalau kita depan kita ni ada biri-biri, ada kambing, harga mahal kambing, harga mahal kambing, daging pun banyak kambing. Tapi nak ambil dari segi kesedapan, sedapan masak buah rempah kari adabi, nak kata apa kan, kesedapan. Maka utamakan biri-biri daripada kambing. Itu keutamaan. Kalau dia tak mau ambil keutamaan dan sebenarnya semua, tak apa. Kau mana tak apa. Habis. Kemudian yang berikutnya, berkongsi binatang. Berkongsi binatang. Binatang yang boleh dikongsi, binatang yang boleh kongsi hanyalah unta, lembu dan kerbau sahaja. Lembu dan kerbau sahaja. Unta, lembu dan kerbau sahaja. Banyak mana boleh kongsi? Boleh kongsi maksima 7 orang. Maksima 7 orang, minima berapa orang kongsi? Minima 2 orang. Seorang tak kongsi. Minima 2 orang kongsi. Seorang pun kongsi. Saya kongsi seorang-seorang saya. Orang tak pelik hang ni. Dia beli unta. Tak tak. Minima perkongsian 2 orang. Maksima 7. Okey. Kalau 7 orang perkongsian, bermakna binatang itu, unta, lembu, kerbau, masing-masing dapat satu bahagian, atau orang Kedah panggil satu tumpuk. Lepas itu dia turun lah. Boleh juga berkongsi 6 orang. Dia turun 6 orang. 6 orang bermakna 5 orang ambil seorang satu tumpuk, seorang dua. Boleh juga berkongsi 4 orang. Berkongsi 4 orang. Bermakna 4 orang tu mungkinlah itu cara campuran, ada yang ambil dua-dua, satu-satu, ataupun 3 orang ambil apa nama setumbuk-setumbuk, orang yang keempat ambil 3. Betullah, lebih-lebih kurang. Boleh juga berkongsi 3 orang dan minima perkongsian 2 orang. 2 orang tu macam mana nak buat? Aku ambil setumpuk hang 6, aku 2 hang 5, aku 3 hang 4, tak boleh tak? Aku 3.5 hang 3.5. Boleh tu? Aku 3.5 hang 3.5. Lepas tu orang nombor 2 kata, ni 2 orang ni lah macam kita kongsi 2 orang. 2 orang tu aku 3.5 bahagian hang 3.5 bahagian. Anak dia kata 2-2 3 suku. Ni orang tu lah. Nah. Dia, kalau 2 orang, seorang 3 bahagian, seorang lagi 4 bahagian. Itu perkongsian dia. Kemudian tengok sikit hak muka surat 58. Kambing dan biri-biri tidak boleh dikongsi. Seekor kambing atau biri-biri hanya sah dijadikan korban untuk seorang. Berkorban seekor kambing atau biri-biri lebih afdal daripada berkongsi seekor unta atau lembu atau kerbau, kerana menumpahkan darah secara bersorangan. Kalau kita nak kongsi, ambil kambing beri, kita seorang-seorang, itu lebih afdal. Tapi kalau kita nak kongsi pun tak ada halangan, cuma afdal tu pahala lebih lah, sebab dia menumpahkan darah bersorangan. Mengorbankan 7 ekor kambing, ni seorang ni, mengorbankan 7 ekor kambing atau biri-biri lebih afdal daripada mengorbankan seekor unta atau lembu atau kerbau, kerana banyak darah yang tumpahkan. Selain itu, daging kambing dan lebih biri-biri lebih sedap berbanding daging unta, lembu dan kerbau. Satu orang kaya, dia kata aku nak sembelih seekor lembu, seorang aku saja, lebih afdal dia beli kambing 7 ekor seorang dia. Sebab apa? Alasan dua, lebih banyak menumpahkan darah tu pahala, dan yang kedua, daging kambing atau biri-biri lebih sedap berbanding daging unta, lembu dan kerbau. Betul tak lah, daging kambing biri-biri lebih sedap daripada unta, lembu dan kerbau? Betul tak lah? Terbukti nyata. Seandainya buat kenduri di mana-mana rumah kenduri, ditunjukkan itulah kambing, maka dimakan daripada kepala kambing sehingga kuku kambing habis selesai. Lembu tahu pun tak tahu kan. Betul lah, kita memang nak tak tu kami. Oh kami lah, lepas terpah tak cukup. Tapi kalau daging apa? Lembu. Biasa dia makan lembu, dia tak boleh, darah tinggi. Darah tinggi, orang tak kambing lebih tinggi. Lebih kurang tu lah. Sedap makan. Mengorbankan seekor unta atau lembu atau kerbau lebih afdal daripada mengorbankan seekor kambing atau biri-biri, sekiranya seorang itu mengambil lebih daripada satu bahagian pada unta atau lembu atau kerbau yang dikorbankan. Contoh macam inilah, dia nak korban seekor kambing dan dia ada pilihan nak korbankan dua bahagian unta, dua bahagian lembu. Lebih baik korban unta, dia ambil dua bahagian. Tapi kalau dia boleh dapat dua kambing, dua bahagian unta, ambil dua kambing. Itulah maksud dia. Binatang yang lahir melalui kacukan unta dan kambing atau kacukan lembu dan kambing hanya sah dijadikan korban untuk seorang. Jika dikongsi lebih daripada seorang, maka korban itu tidak sah. Contoh ni, kalau korban kacukan ni, binatang kacukan ni, lahir kacukan, kalau ibu bapa dia tu, ibu dia dan mak dia memang jenis 7-7 tumpuk, dia akan jadi 7 tumpuk, tak ada masalah. Macam unta dengan lembu, mereka menikah dapat anak umbu. Umbu tu 7 tumpuk juga, sebab mak dia unta, pak dia lembu. Pak dia pun dapat 7 tumpuk, mak dia pun 7 tumpuk. Kalau kebau dengan lembu, jadi kerabu. Anak dia kerabu tu dapat 7 tumpuk juga, sebab mak dia 7 tumpuk, pak dia 7 tumpuk. Tapi kalau lembu pergi menikah dengan kambing, lembu menikah kami, gagak siapa bini? Lembu ke kami? Cuba teka. Lembu menikah dengan kami, siapa bini? Lembu ke kami? Kami bini. Okey, dapat anak? Lembin. Kalau lembu pergi menikah dengan kambing, dapat anak? maka anak tadi ni, lemin tadi ni, dia jadi satu tumpuk saja. Dia tak jadi tujuh. Pasal salah seekor ibu dan bapaknya, jenis satu tumpuk. Ha, tu kena faham. Habis. Berikutnya, jantina binatang. Jantina. Jantina binatang ni, kalau nak detail, dia ada tiga. Jantan, khunsa dan betina. Kalau nak detail lah. Kalau kebiasaan, dua saja. Jantan dan betina. Kalau kita dalam kandang tu, nak pilih lembu lah. Ada jantan, ada khunsa, ada betina. Afdal ambil jantan. Afdal ambil jantan. Kalau dalam kandang tu, jantan tak ada. Ada khunsa, ada betina. Afdal ambil khunsa. Sebab apa Afdal ambil khunsa? Kerana ihtimal kemungkinan khunsa tu dia akan jantan. Ha, cenderung kepada jantan. Ha, tu maksud dia. Kalau hanya ada betina, ha, betina tak nak buat macam mana kan? Okay. Jadi, pasal apa Afdal korbankan binatang jantan daripada binatang betina? Alasannya, daging binatang jantan lebih sedap. Itu alasannya. Dalam kitab namanya At-Tayyib, At-Tayyib lebih sedap berbanding daging binatang betina. Tak percaya, sekali balik pergi market beli. Ha, makan. Kalau dia tak, dua-dua tak sedap, darah tinggi, cuba elok, mesti sedap daging binatang jantan. Sebab ni kenyataan ada dalam kitab. Yang tidak, takkan dalam syarak nak suruh utamakan hak jantan. Tidak. Ha, tu contoh dah. Ni kadang pengurusan korban ni, nanti ke depan kita mengaji. Pengurusan korban kadang-kadang mereka lelak. Saya selalu duduk pesan kepada pengurusan korban. Kalau orang masuk korban ramai-ramai, binatang tu beli jantan semua. Yang duduk campur jantan betina. Sebab dia ada keafdolan. Korban tu memanglah sah. Tapi peserta korban tak puas hati. Dia lah. Dia panggil kumpulan pertama. Oh, ni nak tentu lagi. Kumpulan pertama. Sa'id, Sa'ad, Sa'ud. Mat, Mit, Mut. Man, tujuh orang. Man. Dia tarik lemu. Okey, ni lemu tuan-tuan. Wakil tukang membelah. Lemu jantan. Sonok tu. Kumpulan kedua. Tarik lemu pula. Hasnah, Aminah, Fatimah. Rosnah, Karimah. Lagi sebab lagi. Rosnani, Rosnah. Man, tujuh orang. Tarik lemu betina. Tak puas hati. Lemu betina. Dia tanya pasal apa dia dapat lemu jantan. Kami lemu betina. Pengurusan kata, pasal hampa betina. Oh, sembang kemai. Mereka terkenal. Puas hati lah. Tak puas hati pasal daging tak sedap. Tapi daging ni sedap-sedap. Mau lapak semua sedap. Roti pas lagi pun cicah kau gulai sedap. Mau lapak lah. Mau kenyam tobat tak ada. Betul lah. Okey. Itu di segi jantina. Warna binatang. Warna binatang. Dia warna binatang ni afdal sekali putih. Buka muka surat 60. Itulah keutamaan warna binatang. Putih. Putih. Tapi binatang yang warna putih lima jenis tadi ni. Lima jenis ni. Unta, lemu, kebau, kambing, biri-biri. Hanya kebau saja tak ada putih. Alin semua ada. Tapi putih cara binatang lah. Dia buat putih macam orang mampu ya. Putih secara binatang lah kan. Okey, putih. Kebau tak ada putih. Unta ada putih. Lemu ada. Kambing pun ada. Biri-biri pun ada. Putih. Tu warna paling afdal. Kalau tak ada putih, pergi kalau kuning. Kalau kuning ni bukan macam kuning. Tu lah macam kuning tudung ni. Kuning dia bukan apa tu. Kuning ni kuning macam kulit buah langsat. Kulit buah langsat tu. Tu kuning lagu tu lah. Tengok lemu kan. Bawa buah langsat, pitak tang lemu. Betul ya, tak kuning. Kuning. Buah langsat, buah dukung, begitu lah lebih kurang kuning. Kuning lah. Kemudian yang ketiga, kalau tak ada kuning, ambil kelabu. Kelabu ni macam mana kalau ada? Orang panggil grey lah, kelabu tu grey. Macam mana kalau kelabu?

Mana ada menentang merah lagu tu? Merah cara. Cara menentang lah. Merah salah menentang. Lebih kurang orin-orin. Tapi kita tak kata orin lah. Kita kata ahmar, ahmar merah. Takkan saya nak kalih kalah pula kan. Merah cara kulit, binatang. Merah ni ada pada unta, lembu lagi ada lah kan. Ada pada kerbau ada. Orang panggil kerbau balang. Nah. Lepas itu pada kami lah biri-biri tak ada. Jika tiada merah, pergi kepada warna kelima, warna campuran. Campuran ni biasanya hitam putih, tapi ada kadang-kadang campur juga kuning pun ada. Tu saya tulis tu campuran hitam putih sebab kebanyakan warna campuran ni hitam dan putih lah. Hak yang susu awal lemu tu tengok lemu New Zealand mah lemu kelah tu campuran hitam dan putih. Tapi ada jugalah campuran tu kalau kuning pun ada, merah pun ada. Tapi kebanyakan campuran hitam dan putih. Tu warna yang kelima. Dan yang keenam warna hitam. Yang keenam warna hitam. Hitam tu warna paling last sekali. Tapi ada setengah orang. Ada setengah orang. Dia pergi kelas kelas hitam. Macam ni. Hitam metalik. Orang kata awak tak ambil kelas putih. Weh, putih payah basuh. Weh, ni bukan kereta ni lembu. Itulah cara dia.

0: لم
1: ayam halal berkualiti tinggi pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti alhamdulillah, masya Allah, subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM.
4: Baik, demikian tadi Raudah Sakinah bahagian 2 dengan bertajuk perkara sunat dan makruh dalam ibadah korban oleh Datuk Syekh Mat Faisal Haji Omar, terbitan Nur Syariza Zainuddin. Semoga mendapat manfaat kita semua.

0: Relax, do it now. Hashtag layan.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ B. Jadani untuk pada hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Alhamdulillah. Dan bersama dengan saya tengok saat untuk pada hari ini. Baik, terima kasih buat rakan tugas seperti Jizam menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata hari ini bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sekejap sejam masa no, pejam celik, pejam celik tu dia nak cerita mai hari ini dengan segmen bersama saya hari ini selama 4 jam 2 hingga 6 petang. Kata orang Kedah hari ini orang cakap apa? Sekali kan hari ni insyaAllah tadi Radha Sakinah, lepas tu nanti insyaAllah 3 petang live TT dengan FB. Selain tu juga insyaAllah ada berita tempatan Kedah FM 4.30 petang, itu panduan waktu solat asar insyaAllah, dan 5 petang berita utama 5 petang, dan Miss On Air pada pukul 5.45 petang. Sebelum tu sembang gear 5 insyaAllah pada pukul 5.20 petang. Alhamdulillah. Okey. Mungkin ketika ini orang cakap apa, ada yang sedang memandu, sedang orang cakap apa, makan tengah hari tak habis lagi ke. Alhamdulillah, makan apa tu, lauk apa tu. Tapi janganlah terlampau over sangat. Hati-hati makan pun kena kira juga. Ni makan lauk apa, besok makan ayam ke, makan ya apa nama ikan ke, sayur ke, kena ada lah juga. Ke orang cakap apa, makanan yang seimbang. Tak lama lagi lah 2 hari ni, insyaAllah kita akan menyambut Hari Guru. Itulah orang tunggu-tunggu sangat pada hari yang dijangka, mungkin pada hari hari Sabtu ni. Yang mungkin ada yang orang cakap apa dah, sedang nak balik sekat hari dah kan. Mungkin ketiga tadi ke, ketiga nanti ni ke, ataupun 2.5 lepas tadi ke. Semoga berhati-hati lah no, nak sampai ke destinasi yang ditujui. Dan hari ni bantu-bantu siaran, iaitu Syarif Paniti dan juga Suhaimi. Relax on 6 hashtag

0: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, Bil. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Guru bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih, Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Hai, saya message pada semua. Rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5. TV.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Relax 26
5: #layan.
4: Baik, Relax 26 #layan bersama dengan DJ B. Macam ni. Baik, ada informasi yang terkini kita dapat kongsikan, iaitu seorang buruh kampung ditemui maut selepas dipercayai diserang dan dipijak sekumpulan gajah liar yang mengamuk di kawasan tepi sungai berhampiran ladang getah di Jalan Ladang Serasa di Gua Musang, Kelantan. Hari ini di Ketua Polis daerah Gua Musang, Seperti Tenda Nasi Chun Fun berkata, Ibu Jawab Polis daerah PD Gua Musang menerima laporan mengenai penemuan mangsa Razali Daud, 55 tahun, kira-kira pukul 11.38 pagi tadi, sebelum sepasukan anggota balai polis Paloh 2 bergegas ke lokasi kejadian untuk menjalankan pemeriksaan. Katanya mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan pemeriksaan di lokasi itu turut menjumpai kesan tapak kaki dan juga termasuk najis gajah. Dan Chun Fun beritahu tiada unsur jenayah terlibat dalam kejadian berkenaan dan kerana ia membitkan serangan haiwan liar dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dan katanya hasil maklumat awal, orang awam mendapati mangsa dipercayai telah diserang oleh sekumpulan gajah liar di lokasi berkenaan dan telah dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Itu dah informasi yang dapat kongsikan buat Encana ya. Jadi itulah ya, kadang-kadang malang tidak berbau, jadi kita hanya sedekah lah kepada orang yang meninggal ni. Itu dah informasi yang dapat kongsi. Buruh maut dipijak sekumpulan gajah mengamuk di Gua Musang, Kelantan, di sana. Okay, Dex 26 #layan.

0: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
1: Kawal berat badan.
0: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
1: Menjaga pemakanan.
0: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
1: Berhentilah merokok.
0: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
1: Bersenam.
0: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
1: Ubah gaya hidup anda.
0: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Ya, Taza 89. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Kesihu. Setiap hari Sabtu, 9.15 malam.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
2: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
4: Relax 26 Hashtag Layan.
5: Baik, Relax 26 Hashtag Layan bersama dengan DJ Bidut Jandani. Untuk pada segmen yang kedua, jam yang kedua, 2 hingga 6, okay, 3 sampai 4 pula. Okay, baik. Ada informasi yang terbaru, PMX dijangka buat pengumuman untuk anak muda esok. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membuat pengumuman buat anak muda sempena majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di Sendayan Rembau Negeri Sembilan. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Mat Taufik Johari berkata, selain itu turut dilancarkan pada sambutan berkenaan ialah pelan tindakan pembangunan belia yang melibatkan semua kementerian. Dan katanya, kita menunggu esok untuk pengumuman dan apakah yang akan diumumkan oleh PMX untuk anak muda dan belia seluruh negara. Tapi ada juga beberapa pelancaran esok untuk masuk juga pelan tindakan pembangunan belia melibatkan semua kementerian-kementerian yang tidak hanya Kementerian Belia dan Sukan KBS sahaja. Dan selain itu juga beliau juga Dr. Mat Taufik juga Ahli Parlimen Sungai Tani berkata KBS menyasarkan kehadiran ataupun penyertaan anak muda belia sebanyak 150,000 orang sepanjang 3 hari sambutan bermula esok. Bagaimanapun, menurutnya di seluruh negara sambutan di peringkat negeri daerah telah berlangsung dengan anggaran keseluruhan kehadiran sebenar sambutan adalah seramai 4.5 juta orang. Itulah yang kita dapat kongsikan yang terkini. Jadi ada yang terbaru yang difahamkan untuk bagi negeri Kedah mungkin pada 22 dan 23 Mei ini. Itu yang kita dapat maklumat yang terkini. Okay, I Shoot the Sheriff, Bob Marley and the Wireless. Relax 26 Hashtag Layan.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
1: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
0: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
4: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
3: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
5: Rakyat Malaysia.

Okay, relax Don Nam. Hashtag layan bersama DJ Bidot Chandani. Untuk pada hari ni, hari Khamis. Alhamdulillah, kalau hari Khamis ni sinonim lah dengan kita. Orang cakap apa? Sekarang hari ramai yang sekarang hari. Alhamdulillah, balik kerja dah. Okay. Baik, terima kasih juga buat pada orang Perlis di sana tu. Pulau Pinang, Sepadan Perak, kan? Selama dengan Parit Bentang sana. Alhamdulillah, tak jauh pun. Durian Burung, kan? Depa-depa yang berada di serata-rata di negeri Kedah untuk pada hari ini. Terima kasih ucapkan. Okey. Saya ini suka kongsi apa nama informasi yang terkini. Jadi senang sikit update tu dik. Okey. Baik, bergol lelaki utama negara gol Zifidah Nur Izzuddin Rumsani terus memimpinkan rentak meyakinkan bila melangkah ke suku akhir terbuka Thailand selepas menundukkan pasangan China Huang Di Liu Yang sebentar tadi. Yang dalam pukul 2 tadi ni dia dapat datang yang turun beraksi di Stadium Nimbur Bangkok. Pasangan ranking ke-9 dunia itu tidak berdepan banyak masalah untuk menguasai set pertama sebelum melangkapkan kemenangan straight set 21-14, 24-20 dan tempoh 46 minit. Tu dia. Pecah peluh juga noh. Rizy, Faye dan Izzuddin tampil lebih kemas sejak awal permainan. Berjaya mengawal tempo perlawanan menerusi corak serangan agresif serta disiplin pertahanan yang sukar ditembusi. Namun, pasangan China berkenaan bangkit memberi tantangan sengit pada set kedua sehingga masa wakil negara bekerja lebih keras sebelum menghasilkan mata kemenangan akhirnya memihak kepada mereka. Dan insyaAllah pada aksi ke-8 terbaik esok, Zifei Zudin dijadualkan berdepan dengan pasangan Scotland Christopher Grimley dan Matthew Grimley, yang dua beradik ni yang sebelum ni menyikirkan bergu profesional negara iaitu Chia Wei Ji dan Teo Yi. Okey, kita doakan semoga dapat melangkah peringkat seterusnya iaitu ke separuh akhir terbuka Thailand. Terima kasih yang juga mantap kiriman kami. Assalamualaikum terbaik bang, selamat petang dari Sungai Limau Yan. Di titik kami ni Muhammad. Okey, selain itu juga Eja ada bagi roti kurasan yam tu buat kenuri. Berikanlah ke DJ Bas juga kopok leko tadi. Itu dia patutlah pun. Terima kasih. Saya Ibu. Assalamualaikum DJ Bidut. Waalaikumsalam. Okey. Yang terkiriman kami di rumah Titi ni, insyaAllah saya akan baca yang mana satu tu Ahmad Su Fauziah. DJ Bidut petang setelah hati terluka satu. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang tak terhingga ni, saya nak baca kat sini pun banyak lagi dia hantar di rumah biru ni. Selamat petang DJ Bidut, kepada semua saudara mara yang jauh dekat, semoga terus sihat walafiat. Hujan-hujan ni janganlah main sangat no, nanti lemah. Wah, ada tempat yang hujan ya, menerima hujan. Alhamdulillah tadi pun dah hujan lah. Orang cakap apa tadi, pada awal lepas kuih dekat nak tengah hari tu hujan lah kan. Lagi sejuk. Orang cakap apa, Said Solah Hadin dari Kampung Kuala Lanjut hadir menemani DJ Pidot belanja satu lagu Zina Zin ke mulut di Muruk Kasih. InsyaAllah kalau ada saya cari no. Solah Hadin, assalamualaikum, selamat tugas buat DJ Pidot macam ni. Selamat tugas, selamat petang, relax 26, semoga dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum Cik Su, semoga Mak Fidah berpuasa. Ini puasa no. Kedai fan Kak Su di Felda Gok Napai Jitra. Assalamualaikum, selamat petang DJ Bidut, selamat bersiaran di ruang udara Mak Ndak Izzat Syamsul Bahrain. Ni antara regular ni, seluruh Malaysia dia ada. Okay, assalamualaikum DJ Bidut, selamat bertugas di Konti Kedai FM. Cuaca agak betul baik sekali, sekitar pekan halus tak, dan malam ni akan bacaan Yasin seperti biasa. Itu dah selepas solat maghrib. Cik Opa, Cik Janggui, selamat petang kami stack DJ Pidut. Tak like besar Noriza Husin, assalamualaikum DJ Pidut channel ni, selamat bertugas di Konti Red 6 hashtag layan terbaik hanya di Kedah FM. Terima kasih kiriman anda semua. Saya baca mana yang mampu lah no. Buat macam mana. Okey. Kelangit pusing, relax 6 hashtag layan.

0: insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
3: Same point.
1: Dan show.
4: Kedah FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses.

Relax Zona hashtag layan bersama dengan DJ Bidot Chani. Baik, untuk bagi panduan waktu solat asar seluruh negeri Kedah, 14 Mei 2026, hari Khamis, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, masuknya solat fardu asar 4:38 minit petang. Sementara untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan juga 4:38 minit petang. Sementara di Padang Terap, Sit dan juga Baling, masuknya solat fardu asar 4:37 minit petang. Dan juga untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, masuknya solat fardu asar 4:38 minit petang. Dan juga untuk bagi di Pulau Langkawi ataupun daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, masuknya solat fardu asar 4:40 minit petang. Dan juga puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu asar 4:38 minit petang. Itulah panduan waktu solat fardu asar untuk bagi seluruh daerah negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Khamis, 14 Mei 2026. Baik, mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya ya. Janganlah memandu terlampau mengikut emosi. Kalau orang tu nak potong kah apa kah, biar pi depa. Kalau depa nak provokasi, duk cucuk-cucuk belakang, latok pi. Kalau orang cucuk belakang saya ni, saya cukup tekan apa, tekan brek. Bukan nak ajak kan, duk geram sangat hang ni bersepa kan. Aku tekan brek lah. Dan buat tiga kali, dia tak boleh nak break, dia tinggal terus. Saya buat banyak kali lah. Jangan ikut pula. Ni ada orang yang berani saja untuk provokasi sangat, tekan break lah. Bik-bik kan. Tapi jangan ikut lah kan. Kalau orang mati kering ni, dia tak kira kan. Aku langgar. Aku cross, hang cross. Macam tu. Tapi jangan duk buat. Kadang-kadang dia nak buat ni, dia nak macam provok kita biar-biar hang kan. Macam tu lah. Tapi kita buat tak tahu saja kan. Kadang-kadang nak gentleman, memang tepi lah. Macam tu saja. Macam tu yang ada orang cakap sifat yang gentleman. Kena pukul juri ni apa semua, jangan duk fikir tu semua. Sabar. Hidup kena bersabar kan. Kadang-kadang ada dugaan main lagi bertimpa-timpa-timpa-timpa tu, lagilah kena kan, sampai setahap yang orang cakap apa, kita sampai tahap geraham tu lah. Kalau orang nak cerita lebih ni, saya nak cerita lebih tinggi ni, sampai setahap begini pun saya kata orang tak nak cerita lah. Kata orang bersabar, ya Allah, ya Allah, hanya selawat sajalah, sehari ni 1,000 lah, macam tu lah. InsyaAllah nanti 4:30 petang kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM yang dibawakan oleh Nurul Hasna, Nurul Hana Asmani Nuzlan, yang mungkin disunting oleh Rashid Jali ataupun Anwar Razak. Laman aku Benar Belaka bersama dengan Zarul Umbrella.

0: sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Relax. #layan. Okey, Relax Zona #layan, insyaAllah nanti part 30 petang akan ikuti berita tempatan Kedah FM yang diterbitkan ataupun disunting oleh Rashid Jali yang dibaca oleh Nurul Hana Asmain Nuzan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, ramai yang tak kiriman ni nak lagu band Jeleni Bidot terbaik Kedah FM. Wan Lizawati. Oh, dia pun ingat lagi band-band legend di negeri Kedah ni, utama ni. Ah, Sam ni bagi tahu, ada min bowling ke? Kami ni orang baling, orang

fikir ni, oi jenuh nak orang cakap apa, nak fikir macam-macam. Baik janganlah terfikir kan. Kita orang cakap apa, jadi orang yang saya rasa happy go lucky lah kalau nak fikir. Jadi macam ni, macam tu, macam ni, oh serabut. Macam tu lah, jangan duk fikir serabut-serabut apa-apa. Jadi orang yang saya rasa fikiran positif, dia ni macam ni, tak nak don. Itu semua orang cakap apa, buang masa aja. Nak ambil ni, ambil pusing, mana jenuh. Okey, baik. Bakat anak muda dari Malaysia yang hargai mendapat pengiktirafan dunia apabila kepakarannya dalam bidang kecerdasan buatan AI dimanfaatkan dalam projek penghasilan perimejensan perubatan medical imaging di London, di United Kingdom. Jadi Muhammad Rishal Khan Muhammad Syabir, 30 tahun, berkata projek itu adalah satu inovasi dalam pembinaan semula image tomografi corneal reconstruction yang menggunakan teknologi AI yang membolehkan imejan perubatan yang lebih selamat dan tepat, dan termasuk tujuan saringan kanser. Jadi anak kedaharan Seremban Negeri Sembilan itu berkata apabila direalisasikan kelak, insyaAllah teknologi ini akan berpotensi menghasilkan image CT yang jauh lebih jelas dan tajam dengan pengurangan sehingga 100% dengan gangguan visual noise dan pada image sekaligus membuka ruang untuk periksaan perubatan dan dosis resi yang jauh lebih rendah. Oh, tu dia digunakan betul, dapat diterangkan daripada kerajaan Sepanyol. Oh, ni kena tengok ni . Yang terdapat kongsikan setakat ini. Itu dia nah. Gunakan yang betul-betul senang. ChatGPT pun senang nak pakai, apa-apa yang boleh kita buat. Macam-macam terdapat kongsikan teknologi yang tengah memudahkan kita, tambah-tambah sikit sahaja. Sebegitulah. Okey, Gadis dan Bunga, Fit Faisal Ahmad, Relax Onam, hashtag layar.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar. Begitulah kota setara pasu, pokok senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah
1: FM. Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh, salah, pasal dhad bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dhad ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dhad.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
3: Relax 26
4: Hashtag Layan.
3: Baik, relax 26 Hashtag Layan. Alhamdulillah, kembali semula untuk sekarang menunjukkan pukul 4.47 minit petang. Terus kesetiaan anda bersama dengan DJ Pidot channel ini untuk pada petang ini. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang cakap apa, telah menaikkan solat berdoa asar. Alhamdulillah, ajaklah anak sekali ya, family kita berjemaah. Sebegitulah malam ni pula menaikkan solat fardu maghrib, nak baca yasin, bersolat sekali. Sebegitulah ya, seperti sinonim sekali untuk bagi di negeri Kedah. Baik, mengenai salam betulah, RTM fokus pengisian jiwa bukan sekadar rating. Okey, jadi setelah hampir 2 dekad bersiaran, program ikonik salam betulah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam landscape penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang bermula siaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan

berdekatan menyentuh jiwa agar kekal relevan seiring dengan peredaran zaman. Di timbalan pengarah Syekhsen Haiwal Syekhwal Semasa Rahayu Wahid berkata, Salamatullah berjaya menyelesaikan format penyiarannya melalui elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Setinggi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan meretasi platform televisyen dan juga digital pada tahun lalu. Okey, itu dah salam Betullah yang kita dapat kongsikan sehingga kini. Dan siaran Betullah akan secara langsung di TV1 bermula 13 Mei semalam hingga 27 Mei pada pukul 9 malam hingga 10.30 malam. Okey, itu dia kita dapat kita kongsikan. Antaranya ada 6 segmen iaitu Kabar Tanah Suci, Dufu Rahman, Al-Bayan, Reh Rahman Harmain, Kapsul Haji dan segmen baru Istiqamah yang disusun bawah penonton menerusi perjalanan Ibrah Haji secara lebih menyeluruh. Okey, itu dia kita dapat kongsikan untuk yang terkini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan di Kedah FM. Relax dalam hashtag Layan Duri Terbang Malang Datuk M. Nasir.

0: perangai dia memang passion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorat Kedah ni.
0: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
0: Lorat Kedah Kita.
2: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
3: Relax 26 hashtag layan.
4: Okay, relax 26 hashtag layan. InsyaAllah 5 petang kita ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Nantikan pada hari Sabtu ini bersama dengan Cikgu Huslina Mak Husin, sebenarnya guru juga, dan bersama dengan menerusi perancangan bola jaring Sukma Negeri Kedah. Dia pun cikgu, dah pun pencakap pencen 10 hari dah. InsyaAllah kita akan ketahui apa perancangan baru beliau dengan untuk Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor nanti. Alhamdulillah. Okey, selain itu juga difahamkan bola jaring Negeri Kedah pun telah meraih tempat yang keempat baru-baru ini mesti Liga Super Bola Jaring yang disiarkan baru-baru ini di televisyen, di TV swasta baru-baru ini. Alhamdulillah, tempat keempat, nombor satu difahamkan Terengganu, nombor dua dari Johor, nombor tiga tak dapat lagi nak tengok sat. Dia tadi nanti tengok sekali imbas sahaja. Dia boleh tahulah perancangan seorang guru yang melatih mereka ni pada 2024 telah menjadi naib juara ataupun meraih perak untuk bola jaring di Sukma 2025 di Kuching, Sarawak dahulu. Okey. Sudah kahwin ke belum Lukman Podolski dan Bunga? Relax 26 hashtag layan.
5: Ni dah kahwin ke belum?
6: Belum, cik. Kenapa eh?
5: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
6: Muda lagi, cik.
5: Hey, muda zaman sekarang ni.
6: Kenapa cik dah kahwin?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni. Oh,
2: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
7: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
8: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
9: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
10: 105.7 seluruh Langkawi.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Gegar FM 97.5
1: 88.5 105.7 dan 105.1.

0: Kiss On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Sekarang, santai, sempoi. Inilah
2: Kedah FM. Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: di 105.1.
1: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Relax 26 #layan.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Relax 26
3: #layan. Relax 26 #layan bersama dengan DJ Bidot Chandani. Untuk pada petang ini, dua hari lagi untuk menyambut Hari Guru. Alhamdulillah, mungkin ada mengenang guru-guru anda, guru yang mana mengajar anda, apa pun macam apa, cikgu yang mengajak mengaji ke, kan? Macam saya mengaji Quran, 8 orang guru. Bayangkanlah cikgu sekolah lagi lah ya, kena ingat cikgu sekolah rendah, cikgu tadika, cikgu prasekolah. Lagi cikgu sekolah menengah. Lepas tu pergi belajar universiti, jumpa pula, ditukar pula, cakap macam profession, di penjara-penjara hunggur juga, yang menyampaikan ilmu dari semasa ke semasa. Kadang-kadang sembang dengan orang lama-lama, dia pun ada antara orang cakap kita belajar mentahkan diri, silat ke apa, bagai ke apa, guru juga menuntut dia. Kan kadang-kadang anak kita main nak tanya ni, kita ajak pergi anak kita, kita menyampaikan ilmu kepada kita. Guru ibarat lilin yang membakar diri, yang sanggup memberikan segala ilmu yang dicurahkan. Ingat lagi lah, macam saya sekolah Ibrahim dulu, saya ingat cikgu Abu Zar, saya ingat cikgu Cik Man, saya ingat cikgu Awang. Mereka ni ajak main bola, ajak cikgu Harun, ajak main bola baling, sampai tergeliat tangan-tangan, balik rumah kalau report tanah tambah lagi. Kan? Lepas tu sekolah di sekolah Kejauh Hari juga, ingat lagi cikgu-cikgu, cikgu Syarifah, cikgu Andut Bintam. Ni antara orang cakap pengetua. Pengetua ni memang antara yang mengingati, sebab apa, sekolah saya ni dulu, orang tua saya ni memang dia tukang kebun, tapi sambil tu dia ada band. Bila ada band ni, dia akan kenal cikgu-cikgu ni Kementerian Pendidikan, selalu mewakili orang cakap apa, maksak. Maksak ni memang antara orang cakap apa, majlis sukan-sukan, majlis apa untuk anggota kerajaan lah, yang buat program-program kebudayaan, kesenian. Orang tua saya wakil lah sikit untuk bidang seni suara, untuk lagu-lagu asli, sebegitulah. Jadi guru-guru ni saya kena rotan pun, semua balik pun diam, nak cerita buat apa, kan? Dulu kalau pergi hantar mak opak ni, saya ingat dululah zaman 1980-an, 90-an, kalau pukul cikgu boleh pukul anak saya sampai mati, tapi janganlah sampai mati, kan? Ayat dia tu kita tengah pun lain macam macam tu, kan? Bila dengar ayat macam tu, balik kalau pergi cerita ni, tadi cikgu pukul, siap hang, dia tambah lagi, kan? Tapi kita balik, kita diam, ya. Kadang dulu saya ingat ada cikgu seorang India tu, Saravanan tu, kan? Dia main ronda tu, kadang-kadang tiba-tiba pak rotan, oi, main mana ni? Alamak, menggelabah, kan? Tiba-tiba main masuk, oi, tengok-tengok buas sangat, macam tu lah. Tapi kita biasalah, kadang-kadang semua ni kahak, kan? Kahak dia boleh makan, ni budak ni kacang, kan, boleh tibai. Dan balik tu ternampak cikgu kita duduk tengok, tiba-tiba dia naik motor, ternampak kita pula nakal, kan. Hampir mana ni, aku ingat balik belah ni, siapa ambil lah tu, alamak, dia tanya pula, kan. Apa-apa yang hati tak sedar hati lah. Balik duduk rumah dah tahu dah, sampai dah tak tadi anak hang pergi tu, mampu kita dulu this time macam tu, balik rumah hampir mana pun aku tahu lah. Baik. Sama je pun, siapa-siapa pun balik kalau sampai tu, dia cakap pukul sebelum maghrib hang dah sampai lah. Kalau hang tak sampai, hang siap lah. Macam tu. Malam pergi mengaji Quran, mak. Dulu saya mengaji Quran, zaman dululah, duduk-duduk mengaji Quran, kadang tak sampai, terlangkau-langkau. Lepas tu pada satu hari tu kena panggil. Bila kena panggil, dia cerita, saya ingat Abang Ganji tu, Tok Cik, mungkin ada haruh dah. Nah, cerita ni, Pidut ni, dia suka ni langkah-langkah orang, patah balik pula, kan, ngaji Quran ni, ketah balik. Bila patah balik itulah, patah balik tu dia, semula, dari noh nak habis, balik tu khatam. Orang ni dah khatam, banyak kan, tak habis-habis lagi, tak apa. Kita pergi, sampai dekatan lima, kan, kita lima orang pergi, kita pergi lepa, kan. Seronok juga. Kadang-kadang lawan dengan kawan-kawan, pergi awal cik, potong queue lah. Macam tu, tema robot. Budak-budak, kan. Tapi kita tak kisah, seronok jumpa kawan, tanya sekolah apa hang kelas macam mana, cikgu hang kan sekolah lain-lain. Dia bertanya. Begitulah yang kita ungkapkan. Okey. Baik. APT Rose untuk pendengar setia Kedah FM. Senyumlah sikit.
4: 想要做人能懂 game 能懂

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Radio Malaysia Kedah.

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah mendaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Kini tiba masanya untuk rancangan Biz On Air, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan usahawan dan peniaga hebat tempatan yang penuh inspirasi. Bersama saya DJE Nazri Manasir, untuk waktu ini kita nak bawakan anda singgah ke satu lokasi yang cukup terkenal di Taman Raya Indah, iaitu Kedai Roti Canai Halung dan Awin milik saudara Syahrul Syakri. Bukan sekadar roti canai biasa, tetapi juga di sini ada pelbagai jenis roti canai yang padu dan menarik. Selain itu, turut menjadi pilihan ramai, iaitu menu nasi lemak yang memang membuka selera. Macam mana bermulanya perniagaan ini? Apa rahsia tarikan pelanggan setiap hari dan menu paling hot? Kita akan kupas semuanya dalam Biz On Air. Terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Biz On Air.
4: Assalamualaikum. Nama saya Syahril bin Syakri. Nama kedai saya Alan dan Ayin. Kedai saya buka bermula dari pukul 5.30 pagi hingga 12.30 hari. Kedai saya berada di Taman Raya Indah berhadapan kereta Bregiston. Saya menjual sarapan pagi, roti canai, nasi lemak dan kuih muih. Saya menjual roti canai yang dibuat sendiri tanpa pembekal. Harga roti saya bermula dari RM1.30. Ada pihak roti telur, roti pelantar, roti sardin, roti sarang burung. Saya menyediakan kuah dal dan sambal dan kari daging. Untuk tambahan boleh dibuat dan tidak menunggu lama kalau menempah secara awal. Untuk minimum tempahan tak ada had. Untuk penghantaran jarak dekat boleh dihantar, kalau kira jauh dari kedai boleh pick up sendiri. Kedai saya cuti setiap hari Sabtu. Sekian, terima kasih.
3: Terima kasih kepada saudara Syahrul Syakri daripada kedai Alung dan Awin di Taman Ria Sungai Petani kerana sudi bersama kami dalam rancangan Biz On Air petang ini. Semoga terus maju jaya dalam perniagaan dan menjadi inspirasi kepada lebih ramai usahawan tempatan di luar sana. Kepada pendengar Kedai FM, jangan lupa singgah dan rasa sendiri pelbagai jenis roti canai serta nasi lemak yang menjadi pilihan ramai. Sampai di sini, DJ mengundur diri. Teruskan setia bersama dengan Radio Malaysia, Kedai FM, Biz On Air menyokong dan memperkasakan bisnes komuniti tempatan. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
5: Kedah FM. KCHO.

Okay, relax zone 6 hashtag layar teman DJ Bidok dah sampai ke penghujung. Terima kasih buat semua ikuti rancangan yang menarik untuk pada hujung minggu ini, Jumaat dan Sabtu. Pastikan pada hari Sabtu ni bersama dengan Cikgu Huslina Mak Husin, sempena hari guru, sempena orang cakap perancangan bola jaring Sukma Negeri Kedah. Apa yang akan diperintahkan, mungkin ada perancangan terkini untuk menaikkan sukan Negeri Kedah menerusi bola jaring 2024 lalu mendapat Perak. InsyaAllah mungkin yang kali yang Sukma kali ini di Selangor, InsyaAllah Hakim akan meraih emas. Apa pun doakan kami, semoga mendapat adik saya ni Nofitri Mokhtar mendapat yang cakap dah disyahwat, yang mesti kes darah yang baru viral ni. Apapun, kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Untuk kita bersama dengan DJ Is untuk Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

0: lokasi Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
0: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ni santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama Sirot DJ Iskandar Kadi. Apa khabar hampa semua laksanatu? Terima kasih bersama kami sahabat Janam pagi tadi. Bersama kami Kedai FM bernombor 1 di Utara. Terima kasih juga berkas tugas iaitu DJ Pidot bersama tadi dalam segmen Relax 26 hashtag layan. Okey, daripada pukul 2 hingga 6 petang tadi. Alright, dan untuk anda semua, pasti kita akan bersama dengan pukul 2 tengah malam nanti dan pasti banyak perkongsian info-info yang terkini yang saya kongsi bersama hampa juga lagu syok-syok belaka, okey, lagu melankolik dan lagu semualah yang menjadi yang orang tanpa hal tinggal kita pada setiap hari di Kedai FM. Alright, dan untuk anda hari Khamis itu bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei hari Khamis. Hari Khamis ni kalau di Kedah ni geng-geng awam ni dia balik kerja sekat hari. Kan inilah masanya untuk mereka akan habiskan masa bersama keluarga cinta, bersama anak-anak ataupun balik ke rumah ibu dan ayah ke ziarah kan. Kami sampai hari Sabtu malam tu balik-balik ahad ajar start kerja balik tu dia. Alright, dan untuk anda malam ni macam biasa dalam Music Express kita ada Durani pada lagu Nasyid Ketuhanan, okay, daripada 9 mulai mungkin 10 malam. Lepas tu tentu bersama lagu Melankolik sampai ke 12 tengah malam. Alright, dan untuk itu juga 15 kita akan ikuti Keluarga Sakinah untuk petang ni, di mana bahagian kedua yang bertajuk Perkara Sunat dan Makruh dalam Ibadah Korban yang disampaikan oleh pembahagia Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar. Tu dia, okay, korban dekat dia ni, okay, terdapatkanlah info-info juga tiap-tiap juga apa, perkara-perkara yang penting siapa yang nak mungkin lakukan Ibadah Korban. Tu dia. Alright, dan setakat keserangan bersama rakan sebagai bilik kawalan siaran kita ada Fahmi dan juga Syafwaneti, dan bersarapan bantuan keselamatan kita bersama dengan RD dan juga Nurudin. Okey, cuaca petang ni pun cantik. Alright, kedok-kedok macam kamera Highland tu kan, memungkinkan untuk berlaku aktiviti. Yang penting sebab-sebab aktiviti apa pun anda buat, dengar Kedai FM 8 jam sehari, macam-macam ada. Alright, terus bersama kami Kedai FM Santan 12 dan makan jiwa bersama DJ sampai malam ni. Yang penting layan dan sempoi Kedai FM.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: alim.
1: 18. Merebahkan binatang yang disembelih di tempat yang lembut seperti di atas tanah. Pasal apa? Supaya tidak menyakitkan binatang. Kalau apa batu keras yang jatuh dia terdah dalam sembelih aku, teruk ikut dan mimut. Kalau boleh rebah atas tilam. Haa lagi apa? Dia jadi orang dia oh bagus lemah ni baik hati tu dia kaedah dia kalau kita buat di kampung tempat-tempat lembut ni biasanya lembut cara binatang lah. Kalau orang jatuh sakit lepas tu lah tanah berumput, tanah ada rumput lembut lah tu, betul tak? Ataupun kalau kita kata semen tu semen berayak tak lah pun keras sangat. Okey. Kemudian 19. Memotong dua urat darah. Dia panggil wadajain. Bukan wadajain. Dajain tu maki orang. Wadajain binatang yang disembelih selain halqum dan marid. Biasanya dua urat darah ni, dua urat darah ni akan terpotong sebaik siapa putrinya halqum dan marid. Okey. Itulah perkara-perkara sunat. Kalau tak boleh ikut 19 tu, buat semaksimal mungkin. Perkara-perkara. Saya rasa memang tak boleh ikut semua. Macam orang perempuan dia nak boleh sendiri tak boleh. Bukan dia wakilkan pada orang lain. Lebih kurang tu. Ada setengah orang dia nak menyaksikan tak boleh. Pasal dia buat korban jarak jauh. Dia duduk luar malam. Korban dia buat di kulit. Nak tengok dulu lah. Jadi walaupun tak dapat diikuti 100% 19 sunat tadi ni, buatlah semaksimal mungkin. Sunat-sunat berkaitan dengan korban. Okey, perkara-perkara makruh berkaitan korban. Perkara makruh ni tidak menjelaskan sahnya ibadah korban, tapi mengelaknya adalah lebih baik dan mendapat pahala. Okey. Perkara-perkara makruh berkaitan korban, satu, menyembelih binatang yang mengalami kecacatan ringan atau tidak serius. Walaupun cacat itu, binatang itu cacat, tapi sah jika dikorbankan sebab cacatnya tidak serius. Contoh dia macam disenaraikan lah, tak ada tanduk patah tanduk carik telinga, telinga berlubang, telinga kecil, contoh itulah. Dua, menyembelih binatang korban pada waktu malam kecuali jika tak dapat dielakkan, macam saya cerita tadi lah. Tapi kalau tak ada lah, tak ada ada time, hanya malam saja boleh dikorbankan dan orang miskin pun ready boleh main agihan boleh buat malam tu juga, itu hukum makruh itu terkecuali. Tapi tang sunat tetap sunat pada waktu siang. Tiga, tidak membaca bismillah semasa menyembelih kecuali jika terlupa. Tak baca bismillah sembelih ni sembilan sah. Baca dapat pahala sunat. Terlupa, kalau sengaja tak baca makruh. Terlupa tak makruh. Cuma tak dapat pahala. Itu beza dah. Empat, menajamkan pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Jangan. Dia perbah dah lemu. Lepas tu pisau tak jam ni, dia pun asah depan lemu. Lemu keluar air mata. Lepas tu lemu tengok. Dia katakan lemu, han tengok apa? Tentang tenang aku teruk. Dia kena penendang lemu lah ni. Ini han mampu. Jangan sembelih dia depan binatang yang ni. Satu lagi. Tak sesenarai, tertinggal. Jangan sembelih binatang di hadapan kawan-kawan dia. Di hadapan kawan-kawan yang akan disembelih. Kalau tak sembelih tak apalah, macam kawan-kawan dia semua nak kena sembelih. Tak sembelih. Hal yang dia tengok binatang ni lah. Kita pun tak lemak lah. Jangan, sebab tu kalau lemu banyak, tarik main satu tempat. Mereka tak tengok lah. Ni mereka ada tengok. Mereka ada tengok. Kawan-kawan muntah habis kita terkecuali dah tak semua kena ni. Dan yang kelima, menggunting rambut, mencukur bulu, memotong kuku apabila masuknya sesuatu Zulhijjah dan sebelum disembelih bintang korban. Itu perkara-perkara makruh. Baik, seterusnya kita tengok binatang korban. Tak semua binatang boleh korban. Binatang yang boleh buat korban hanyalah an'am. Hanyalah an'am. An'am itu hanyalah lima jenis, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Dan juga binatang an'am ini Jika mereka menikah sama-sama mereka, kacuk lah. Sama-sama mereka dalam kalangan lima jenis an'am itu, dan dapat anak, anak tu boleh buat korban. Contoh kalau lembu menikah kerbau, dapat anak, anak tu boleh buat korban. Sebab anak tu dikategori an'am juga. Kambing menikah dengan biri-biri, dapat anak, maka boleh buat korban. Sebab anak daripada kacukkan kambing dan biri-biri juga adalah an'am. Tapi kalau binatang an'am itu dia pergi kacuk, dia menikah dengan binatang lain. Contohnya, kambing pergi menikah dengan rusa, dapat anak, dapat anak, maka anak tu bukan an'am, tak boleh buat korban. Unta pergi menikah dengan badak sumu, dapat anak, tak boleh. Macam ni lemu, lemu menikah dengan dengan kerbau, tak apa, menikah lah dengan menentang-menentang lautan tu, dapat anak, maka anak tu bukan an'am, tak boleh buat korban. Dari segi keutamaan, okay, keutamaan binatang korban, dan keutamaan dia, sila tengok muka surat 57. Diutamakan, bila utama tu pahala lebih, diutamakan unta daripada empat yang berikutnya. Pasal apa? Kerana dagingnya lebih banyak. Tapi kena cari unta besar lah. Dagingnya lebih banyak, harga pun terbaik, hasilnya ramailah orang pakai dan miskin dapat menerima sedekah tu. Unta harga pun mahal, unta dia tengok tang kaki unta pun, daging di kaki unta tu banyak daripada daging kaki lembu. Jadi tinggi dia, unta daging banyak, utamakan unta. Ni bagi orang berduit lah, orang berduit dia kalau duit banyak dia mampu beli unta, dia berani beli unta lah buat korban. Tapi dia buat alasan, saya unta saya tak makan, bukan nak suruh orang makan. Yang kedua, jika tidak mampu menyembelih unta, maka afdal dikorbankan lembu atau kerbau. Kerbau dan lembu ni kira-kira sama great, ambil apa lembu tak apa, kerbau pun tak, tak apa. Kalau tidak mampu untuk menyembelih unta, maka tu. Tapi kalau mampu sembelih unta, nak sembelih apa nama lembu kerbau juga, tak apa. Tapi dia tak ambil keutamaan lah, pahala yang korang segi pahala apa nama daging tu. Okey. Dan yang ketiga, selepas lembu atau kerbau, maka afdal disembelih biri-biri atau kibas sebagai korban. Biri-biri susunan dia, dia duduk nombor lah, nombor lima. Tapi bila main keafdalan dia, dia duduk nombor tiga. Sebab satu dan dua, dua dan tiga tu unta kerbau ke, lembu kerbau ke satu kategori. Jadi biri-biri tu dia duduk sebelum lah, dari segi keutamaan. Lepas biri-biri barulah sembelih kambing. Sembelih kambing. Alasan dia apa? Kerana daging biri-biri lebih sedap berbanding daging kambing. Kambing namanya hanyak lah, macam-macam lah, kambing. Jadi kalau kita depan kita ni ada biri-biri, ada kambing, harga mahal kambing, harga mahal kambing, daging pun banyak kambing. Tapi nak ambil dari segi kesedapan, sedapat masak buah rempah kari adabi, nak kata apa kan, kesedapan, maka utamakan biri-biri daripada kambing. Itu keutamaan. Kalau dia tak mau ambil keutamaan dia sebenarnya semua, tak apa, kok mana tak apa, habis. Kemudian yang berikutnya, berkongsi binatang. Berkongsi binatang,

akhir. Kalau 7 orang perkongsian, bermakna binatang itu, unta, lembu, kerbau, masing-masing dapat satu bahagian. Atau orang Kedah panggil satu tumpuk. Lepas itu dia turunlah. Boleh juga berkongsi 6 orang. Dia turun, 6 orang. 6 orang bermakna 5 orang ambil seorang satu tumpuk, seorang dua. Boleh juga berkongsi 4 orang. Berkongsi 4 orang. Bermakna 4 orang tu mungkinlah satu cara campuran, ada yang ambil dua-dua, satu-satu, ataupun 3 orang ambil apa nama setumpuk-setumpuk, orang yang keempat ambil 3. Betullah, lebih-lebih kurang. Boleh juga berkongsi 3 orang dan minimum perkongsian 2 orang. 2 orang tu macam mana nak buat? Aku ambil setumpuk hang 6, aku 2 hang 5, aku 3 hang 4, tak boleh tak? Aku 3.5 hang 3.5. Boleh tak? Aku 3.5 hang 3.5. Lepas tu orang nombor 2 kata, ni 2 orang ni lah macam kita kongsi 2 orang. 2 orang tu aku 3.5 bahagian hang 3.5 bahagian. Anak dia kata 2-2 3 suku. Ni orang tu lah. Nah. Dia, kalau 2 orang, seorang 3 bahagian, seorang lagi 4 bahagian. Itu perkongsian dia. Kemudian tengok sikit hak muka surat 58. Kambing dan biri-biri tidak boleh dikongsi. Seekor kambing atau biri-biri hanya sah dijadikan korban untuk seorang. Berkorban seekor kambing atau biri-biri lebih afdal daripada berkongsi seekor unta atau lembu atau kerbau, kerana menumpahkan darah secara berseorangan. Kalau kita nak kongsi, ambil kambing biri, kita seorang-seorang, itu lebih afdal. Tapi kalau kita nak kongsi pun tak ada halangan, cuma afdal tu pahala lebih lah, sebab dia menumpahkan darah berseorangan. Mengorbankan 7 ekor kambing, ni seorang ni, mengorbankan 7 ekor kambing atau biri-biri lebih afdal daripada mengorbankan seekor unta atau lembu atau kerbau, kerana banyak darah yang tumpahkan. Selain itu, daging kambing dan lebih biri-biri lebih sedap berbanding daging unta, lembu dan kerbau. Satu orang kaya, dia kata aku nak sembelih seekor lembu, seorang aku saja, lebih afdal dia beli kambing 7 ekor seorang dia. Sebab apa? Alasan dua, lebih banyak menumpahkan darah tu pahala, dan yang kedua, daging kambing atau biri-biri lebih sedap berbanding daging unta, lembu dan kerbau. Betul tak daging kambing biri-biri lebih sedap daripada unta, lembu dan kerbau? Betul tak? Terbukti nyata. Seandainya buat kenduri di mana-mana rumah kenduri, ditunjukkan itulah kambing, maka dimakan daripada kepala kambing sehingga kuku kambing habis selesai. Lembu tahu pun tak tahu kan. Betul tak kita pergi mana tak? Tu kami. Oh kami lah. Lepas tapak tak cukup. Tapi kalau daging apa? Lembu. Biasa. Dia makan lembu dia tak boleh. Darah tinggi. Darah tinggi. Orang tak kamin, lebih tinggi. Lebih kurang tu lah. Sedap makan. Mengorbankan seekor unta atau lembu atau kerbau lebih afdal daripada mengorbankan seekor kambing atau biri-biri, sekiranya seorang itu mengambil lebih daripada satu bahagian pada unta atau lembu atau kerbau yang dikorbankan. Contoh macam inilah. Dia nak korban seekor kambing. Dan dia ada pilihan nak korbankan dua bahagian unta, dua bahagian lembu. Lebih baik korban unta, dia ambil dua bahagian. Tapi kalau dia boleh dapat dua kambing, dua bahagian unta, ambil dua kambing. Itulah maksud dia. Binatang yang lahir melalui kacukan unta dan kambing atau kacukan lembu dan kambing hanya sah dijadikan korban untuk seorang. Jika dikongsi lebih daripada seorang, maka korban itu tidak sah. Contoh ni, kalau korban kacukan ni, binatang kacukan ni, lahir kacukan, kalau ibu bapa dia tu, ibu dia dan mak dia memang jenis 7-7 tumpuk, dia akan jadi 7 tumpuk, tak ada masalah. Macam unta dengan lembu, mereka menikah dapat anak umbu. Umbu tu 7 tumpuk juga, sebab mak dia unta, pak dia lembu. Pak dia pun dapat 7 tumpuk, mak dia pun 7 tumpuk. Kalau kebau dengan lembu, jadi kerabu. Anak dia kerabu tu dapat 7 tumpuk juga, sebab mak dia 7 tumpuk, pak dia tumpuk. Tapi kalau lembu pergi menikah dengan kambing, lembu menikah kambing, agak-agak siapa bini? Lembu ke kambing? Cuba teka. Lembu menikah dengan

Min, siapa abang ni? Lemur ke kami? Kami bini. Okey, dapat anak? Lembin. Kalau lemur pergi menikah dengan Kamin, dapat anak, maka anak tadi ni, lemin tadi ni, dia jadi satu tumpuk saja. Dia tak jadi tujuh. Pasal salah seekor ibu dan bapaknya, jenis satu tumpuk. Ha, tu kena faham. Habis. Berikutnya, jantina binatang. Jantina. Jantina binatang ni, kalau nak detail, dia ada tiga. Jantan, khunsa dan betina. Kalau nak detail lah. Kalau kebiasaan, dua saja. Jantan dan betina. Kalau kita dalam kandang tu, nak pilih lemur lah. Ada jantan, ada khunsa, ada betina. Afdal ambil jantan. Afdal ambil jantan. Kalau dalam kandang tu, jantan tak nak. Ada khunsa, ada betina. Afdal ambil khunsa. Sebab apa Abdul ambil khunsa? Kerana ihtimal kemungkinan khunsa tu dia akan jantan. Ha, cenderung kepada jantan. Ha, tu maksud dia. Kalau hanya ada betina, ha, betina tak nak buat jantan kan? Okay. Jadi, pasal apa Abdul korbankan binatang jantan daripada binatang betina? Alasannya, daging binatang jantan lebih sedap. Itu alasannya. Dalam kita namanya at-tayyib, at-tayyib lebih sedap berbanding daging binatang betina. Tak percaya, sekali balik pergi market beli. Ha, makan. Kalau dia tak, dua-dua tak sedap, darah tinggi, cuba elok, mesti sedap daging binatang jantan. Sebab ni kenyataan ada dalam kitab. Kalau tidak, takkan dalam syarak nak suruh utamakan hak jantan, betul tak? Ha, tu tak ada. Ni kadang pengurusan korban ni, nanti ke depan kita mengaji pengurusan korban, kadang-kadang mereka lelak. Saya selalu duduk pesan kepada pengurusan korban, kalau orang masuk korban ramai-ramai, binatang tu beli jantan semua, yang duduk campur jantan betina, sebab dia ada keafdolan. Korban tu memang lesah, tapi peserta korban tak puas hati, betul tak? Dia panggil kumpulan pertama. Oh, ni nak tentu lagi kumpulan pertama. Sa'id, Sa'ad, Sa'ud. Ha? Mat, mit, mut. Man, tujuh orang man. Dia tarik lemur. Okey, ni lemur tuan-tuan. Ha, wakil tukang membelah. Lemur jantan. Sonok tu. Kumpulan kedua. Tarik lemur lah. Hasnah, Aminah, Fatimah. Rosnah, Karimah. Lagi sebab lagi. Rosnani, Rosnah. Man, tujuh orang. Tarik lemur betina. Tak puas hati. Lemur betina. Dia tanya pasal apa dia dapat lemur jantan. Kami lemur betina. Pengurusan kata, pasal hampa betina. Oh, sembang kemai. Mereka terkenal. Puas hati lah. Tak puas hati pasal daging tak sedap. Tapi, daging ni sedap-sedap. Mau lepak semua sedap. Roti pas lagi pun cicah kuah gulai sedap. Mau lepak lah. Mau kenyam tobat tak ada. Betul lah. Okey. Itu di segi jantina. Warna binatang. Warna binatang. Dia warna binatang ni afdal sekali putih. Buka muka surat 60. Itulah keutamaan warna binatang. Putih. Putih. Tapi binatang yang warna putih lima jenis tadi ni. Lima jenis ni. Unta, lemu, kebau, kambing, biri-biri. Hanya kebau saja tak ada putih. Alin semua ada. Tapi putih cara binatang lah. Dia buat putih macam orang mampu ya. Putih cara binatang lah kan. Okey, putih. Kebau tak ada putih. Unta ada putih. Lemu ada. Kambing pun ada. Biri-biri pun ada. Putih. Tu warna paling afdal. Kalau tak ada putih, pergi kalau kuning. Kalau kuning ni bukan macam kuning. Tu lah macam kuning tudung ni. Kuning dia bukan apa tu. Kuning ni kuning macam kulit buah langsat. Kulit buah langsat tu. Ha, tu kuning lagu tu lah. Tengok lemu kan. Bawa buah langsat, pitak tang lemu. Betul ya, tak kuning. Kuning. Buah langsat, buah dukung lagu tu lah. Lebih-lebih kurang kuning. Kuning lah. Kemudian yang ketiga, kalau tak ada kuning, ambil kelabu. Kelabu ni macam mana kalau ada? Orang panggil grey lah. Kelabu tu grey. Macam mana kalau kelabu?
Macam kuning, saya pernah tahu. Kuning ni ada pada unta, unta ada kuning. Ada ada pada lemu, lemu pada kuning. Ada pada kambing, ha, itulah, biri-biri tak ada. Kebom tak ada kuning. Yang ketiga, pi kelabu. Kelabu ni macam mana cara kita nak tahu kelabu? Kelabu ni, ambil dua ekor menentang kelabu putih, satu lagi yang kelabu tak tahu, iaitu warna dia tu, putih yang lebih tebal. Itulah kelabu. Grey. Ada ha, kelabu. Dia tak putih sangat. Dan yang keempat, merah. Tak ada kelabu, baru ambil merah. Merah ni bukanlah merah macam kereta bomba tu. Mana ada menentang merah lagu tu? Ha, merah cara cara menentang lah. Merah cara menentang. Lebih kurang orin-orin. Ha, itulah. Tapi kita tak kata orin lah. Kita kata ahmar, ahmar merah. Takkan saya nak kalih kalah pula kan. Merah cara kulit, binatang. Merah ni ada pada unta, lembu lagi ada lah kan. Ha, ada pada kerbau ada. Orang panggil kerbau balang. Nah. Lepas tu pada kami lah biri-biri tak ada. Jika tiada merah, pergi kepada warna kelima, warna campuran. Campuran ni biasanya hitam putih, tapi ada kadang-kadang campur juga kuning pun ada. Tu saya tulis tu campuran hitam putih sebab kebanyakan warna campuran ni hitam dan putih lah. Hak yang susu awal lemu tu, tengok lemu New Zealand mah, lemu kelah tu campuran hitam dan putih. Tapi ada jugalah campuran tu, kalau kuning pun ada, merah pun ada. Tapi kebanyakan campuran hitam dan putih. Tu warna yang kelima. Dan yang keenam, warna hitam. Yang keenam warna hitam. Hitam tu warna paling last sekali. Tapi ada setengah orang, ada setengah orang, dia pergi kelas kelas hitam. Macam ni, hitam metalik. Orang kata awak tak ambil kelas putih. Weh, putih payah basuh. Weh, ni bukan kereta, ni lembu. Itulah cara dia.

0: Lim.
1: Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai 16 hashtag damaikan jiwa.
2: Guru bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak, menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
3: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Okay, tu Rahim Maruf Liza Wati kan. Siapa nama Liza Wati tu tersengih lah ni kan. Liza Kawati ke. Okay, dan di mana untuk maklumat anda semua, jangan terpedaya dengan tawaran-tawaran di media sosial tentang pinjaman wang, tentang pakej percutian ataupun apapun sebarang diskaun untuk anda memiliki sebarang orang tak apa wang ringgit sebagainya. Bila anda klik link tu, dia boleh terus bawa kepada anda punya akaun. So hati-hati ya. Ataupun ada juga yang dihantar mai ke Sarawak ke WhatsApp kita. Dia hantar tu yes or no, tolong. Dia kata nak refresh balik kita punya akaun. Jangan tekan. So beritahu dekat ibu bapa semua di kampung, kawan-kawan semua yang mungkin tak tahu. Lepas-lepas janganlah pandai-pandai nak cuba buka. Okay. Semua tu bahaya. Dia panggil bug ataupun scam lagi. Tu semua tu akan membuatkan anda kehilangan duit dalam akaun dengan secara tiba-tiba. So hati-hati. Alright. Dan seterusnya daripada di ruangan WhatsApp Kedai FM. Siapa ni? Video kira Kedai Jabi. Bersama ibu dan ayah, kena kopi cucuk udang dari adik Jabi yang sedapnya. Okey, dan seterusnya, Batu Suraini. Waalaikumsalam. Salam santai, DA. Selamat buat semua rakan-rakan pendengar Radio Kedai FM. Semoga anda dan semua sihat selalu. Amin. Terima kasih. Dan juga pada Batum. Semua sihat-sihat selalu, Batum Suraini. Alright, kita berjumpa bersama. Lepas ini teruskan lagi dengan bersama Kedai FM. Dan kita akan bawa pada anda Puan Nur Sulap Fadu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santai dan 12 hashtag. Damaikan jiwa.

0: ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

حي على الفلاح.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
4: Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni, Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
5: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Okey, jangan lupa dengarkan lagu Bollywood lama dan baru popular pada setiap Sabtu malam. Muzik Express KC Ho 9.15 sampai ke 10 malam. Okey, himpunan lagu juga info-info tentang dunia Bollywood. Kawan kita ni dengan Bollywood ni memang daripada zaman Tok Moyang kita dulu. Memang orang kata apa, tolak tapi lah kan. Lepas cukup marah lagi tu dia. Alright, dan seterusnya ada semua di mana digalakkan pengguna disyorkan untuk semua yang dah mahu turun. Alhamdulillah, RTM klik. Okay, kerana penstreaman untuk semua perlawanan pada dunia FIFA 26 akan disiarkan di sana. Okay, kalau yang mungkin tak ada kotak box my preview RTM tu, hampa boleh mahu turun dekat telefon anda. RTM klik dan saksikan hampir separuh perlawanan yang telah pun diambil oleh RTM, di mana yang ada TV Unify dia akan dapat penuh, dan juga RTM bergabung kolaborasi dengan Unify, dan pastinya akan RTM ambil sikit dan juga sepenuhnya pada Unify lah. Dan juga untuk pengetahuan semua, di mana RTM telah pun menamatkan kerjasama bersama dengan Astro. Itu dia. Okey, nak tengok bola sebenarnya senang je. Ampak tengah kerja ke, tengah duduk masak ke, tengah menyembang ke, apa semua ke, buka dekat telefon tengok je. InsyaAllah yang terbaik hanya di RTM untuk semua peminat khusus bola sepak di tanah air, dia pun di Kedah ni. Okey, dan seterusnya daripada kiriman dengan WhatsApp kedai fan daripada siapa ni, Kak Besar daripada desa Kedengar Lilik. Waalaikumsalam. Selamat malam dekat Surau, tiap minggu hari Khamis malam selamat maghrib ada baca Yasin. Alhamdulillah. Okey, doakan untuk kami sama nak Kak Besar nah. Tu dia. Alright, dan banyak lagi perkongsi info lepas ni, banyak lagi bersama anda. Yang penting terus like kami, dan juga jangan lupa untuk follow juga portal Kedai FM. Okey, boleh tengok semua kat sana, boleh dengar semua kat sana. Yang terbaik, yang terkini, yang seh, hanya di RTM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Sultan 12 hashtag damaikan jiwa 8.33 minit malam. Okey, bagi anda semua yang mungkin ada sedikit rasa macam mungkin stres, tekanan, anxiety kan, apa kata anda duduk ketika istighfar, berzikir, insyaAllah ambil wuduk kan, solat kan, dan tenung baik-baik, dan mungkin boleh baca sikit beberapa baik-baik ayat Quran. Okey, ini dapat menenangkan sedikit lah. Okey, dekat satu sudut minum segelas air dan duduk tempat yang paling sunyi kan, tempat gelap dan tidur awal, itu yang terbaik. Sambil itu dengarkan ayat-ayat Al-Quran, pasang di radio ataupun baca sendiri, itu yang terbaik. Okey, terapi untuk bagi anda semua yang dalam tekanan ataupun dalam kondisi stres. InsyaAllah anda bila anda sifar, anda akan banyak bersabar. Sabar itu sebab beriman, itu yang terbaik. Sikit perkongsian. Okey, dan seterusnya kiriman ataupun pada surat Fahri Syak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stang Pasir pukul 8.42 minit malam. Pendang Kelam Budayan Perantrap Sik 8.41 minit malam. Baling Kulim Berlambu 8.40 minit malam. Langkawi 8.45 minit malam. Puncak Jerai 8.45 minit malam. Kami dari Kedah FM mengucap kepada semua muslimin dan muslimat, sedangkan solat Fardhu Isyak, teruskan bersama kami dari Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Untuk malam muslim dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terhadap rumah pasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih, Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

sinari malam Anda dengan irama nasyid dalam Durani setiap Kamis 9.15 menit malam hanya di Kedah FM.

0: Dedikasi Kedah FM.
1: Sambil menerbalah hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantapkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM layan dan
2: Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 tiga hari setiap Sabtu. Tunggu
3: Hit 10 Kedah FM.
4: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Syoknya. Zaza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Terganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okay, Santai 6.12 #damaikanjiwa. Alright, dan bersama dengan Hari Guru nak main ni, hari Sabtu ni, kan kita harapkan dan semua dapatlah apa, memberi ucapan. Kalau masih lagi ada yang menghubungi bekas-bekas guru anda, ataupun anda masih lagi duduk di sekitar tempat bersekolah dulu kan, sekolah rendah ke sekolah menengah, kita masih ingat lagi guru kita. Kalau jumpa, tengoklah dia garang ke, dia baik ke, siapa ke, dia yang entah memberi kita walaupun satu ayat, satu huruf, dia tetap kita panggil dia guru. Kan kita bersama juga. Kalau kita mengajak orang benda tu manfaat kan, segala info dan segala benda kita ajak, benda tu dia amal, pahala untuk kita. Apapun apa, guru ni menjadi bapa kita di sekolah lah, sama ada mak bapa kita di rumah kan, insyaAllah kan, guru yang baik ni akan mendidik kita menjadi orang yang lebih apa orang yang berguna lah, insan yang berguna di dunia dan akhirat, insyaAllah itu yang terbaik. Itu dia. Alright, apapun itu lagi no, cikgu ni sampai ketua lah panggil cikgu. Kan. Tu dia seronok tu kan. Okey, dan jangan lupa untuk hantar mai sebarang mungkin kirim ucapan anda guru. Kalau anda ingat lagi siapa guru anda, boleh hantar ke ruangan WhatsApp kedai FM 011-568-6300. Dan jangan tunggu lama-lama bagi anda semua yang mungkin dah lama tu. Pasal suit cerita ni eh. Kedai FM, layan dan semboy.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedai FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okey, serta ada 12 hashtag damaikan jiwa. Di mana kita telah pun masuk ke fasa monsun barat daya. Okey, di mana hingga September dijangkakan dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan yang pastinya kita semua dinasihatkan supaya kurangkan tepi luar, kan, banyak minum air putih. Di mana akan berlaku kurangnya tabaran hujan di sekitar seluruh Malaysia ni. Okey, dan seperti biasalah akan ada di Pantai Barat sedikit hujan tapi kurang. Di mana musim timur barat daya akan melanda. Okey, dan juga pastinya kita harapkan anda semua terus mengambil dalam tempoh ini untuk tidak melakukan aktiviti yang ekstrim lah. Pasal panas kan, takut dia kena stroke habar dan sebagainya. Yang penting kita bawa air putih. Kurang aktiviti luar. Okey, dan juga tengoklah kalau rasa mungkin selalu buat aktiviti sukan tu, kalau macam time tu panas, mungkin boleh renjak sikit ke petang-petang sikit, kan, bahaya eh. Itu kena ingat. Okey, dan juga jangan lupa sekali lagi untuk motor Artem Kulit juga dan terus lawati portal kami untuk pasti dapatkan info terkini juga yang ingin saksikan bola sepak pada dunia secara percuma. Boleh tengok di portal RTM ataupun di RTM Klik. Okey, di mana RTM tak siarkan di TV tapi di RTM Klik. Okey, yang dia kotak main preview boleh. Dan juga RTM pun telah tamatkan dia punya kerjasama dengan Astro. Okey, RTM dan Unify. Unify akan tunjuk tayang penuh untuk bola sepak World Cup, tapi RTM ambil setengah saja. Tapi itulah, masih lagi percuma untuk semua hampa. Okay, laksanaan tu pendek-pendek ataupun pendengar-pendengar setiap kedai FM juga orang tanpa sebelum menonton dari dulu lagi yang bersama kedai FM dan juga RTM. Itu dia World Cup bersama RTM juga Unify. Itu dia. Alright, dan terlagu sudah daripada Khalifah dengan Hari Guru. Okay, dan ini daripada Still Heart, kedai FM layan dan sampai.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Kadi, dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
2: Sekarang santai sempoi, inilah Kedai FM.

Seterusnya, Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santun adalah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Kami baru saja ketika pukul 8:11 33 minit malam. Alright. Dan sekali lagi orang ramai digalakkan buat turut pengasi Atian Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 26 secara percuma menurut Menteri Komunikasi. Dan juga sekali lagi untuk semua guru-guru sekalian dan satu yang menilai saya ataupun sebenarnya anda yang saya tak pandang apapun, teruslah mewarnaikan, memberikan curah ilmu dengan penuh keikhlasan, insyaAllah kan. Guru adalah orang tapa cahaya lilin hidup kita, itu yang terbaik. Okey, dan sekali lagi anda semua, bagi yang mungkin dalam keadaan untuk orang tapa terus buat bendang lah kan. Okey, apa kata dapatkan info daripada kementerian yang terlibat, iaitu antaranya ialah kementerian di mana kita ni, kita ada kementerian Jabatan Pertanian, untuk dapatkan iaitu majlis ataupun itar bela sawah sebanyak RM200 satu hektar, bantuan khas insentif pajakan, dan ia memberi manfaat pada lebih 240,000 pesawat berdaftar, di mana peruntukan sebanyak 48 juta, dan pastinya ia akan mengurangkan sikitlah kos-kos untuk anda buat bendang tu kan, pesawat semua, insyaAllah. Okey, dan untuk itu apapun anda boleh terus pergi ke yang pertanian juga Kedah untuk dapatkan info lebih lanjut lagi. Okey, dan untuk anda semua, terus bersama kami di Kedah FM. Dan ini daripada Pak Tuan Syed. Okey, guru, okey, guru, saya pun guru, anak pun guru, alhamdulillah. Dan apa yang pastinya, kami tak kisah pun orang tak bagi kami cikgu pun tak apa, yang penting semua yang kami telah pun ajak tu penuh dengan ikhlasan untuk ampua semua. Yang penting hormati guru, tanpa guru siapalah kita. Tu dia, bagus Pak Tuan Syed, sangat-sangat humble orangnya. Dan untuk Is, selamat bertugas, dan untuk semua pelajar Kedai FM, selamat bercuti dan mendapat cuti anda di hujung minggu. Kedai FM Sempoa. Terima kasih Pak Tuan Syed. Alright, kita lagu sini daripada Saruhan, Jom Jopatan, Eka Matra. Dan ini daripada Sweet September, kita banyak old school satu, retro. Kedai FM, layan dan Sempoa.
1: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Okay, come on, try setengah kecilan. Kita pukul 11.48 minit malam. Alright, kita sampai ke penghujungnya. Saya bersama anda. Terima kasih bagi hampa semua yang bersama kami sejak jam 6 pagi tadi bersama Kedai FM. Alright, dan jangan lupa untuk bersama kami dan follow semua besok Kedai FM, juga portal Kedai FM dan juga motor atas yang klik untuk dengarkan kami. Kalau jauh, kalau ada kawasan, dengan Kedai FM boleh tak masalah. Itu dia. Alright, dan jumpa lagi pada minggu depan. Dan yang penting untuk yang cuti tu, selamat bercuti. Okay, dan untuk guru semua, sama hari guru, okay, dan menafak kat cuti hujung minggu anda. Terima kasih dengan suka di bilik kawalan siaran. Kita ada Suhaimi dan juga Stefan Neti dan juga Pembentuk Keselamatan Dewan Persarapan Nurudin dan juga RD. Ingat nak buat apa pun, nak waktu biar betul, semua ada keberkatan, okay, daripada hati kita yang suci murni ini. Dan mulakan bismillah, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Saya DJ Is untuk dia dulu. Assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hani makan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Empat kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara tiga lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati. Kebersihan jaminan hidup sihat. Layan terus geng Burung Hantu.

0: Sihat.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadangkala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi, kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkenalan kan. Lepas tu, kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Insya-Allah agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam

0: soalan Hadim nak tanya kan, macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap kan, langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat, rehat sebentar. Tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga, keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okay, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okay, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni, sejuk lah kan. Malam kita ni waktu-waktu hujan ni mustajab doa. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa, antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okay, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, teman Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermalukan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

și arsii târbai, dar setea pasucan. Demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Rasa macam muda dengar lagu adik saya abis sore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pod atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Sejuta Wajah. Sejuta Wajah Sweet Charity ya, telah menghiburkan anda untuk pagi ini ya. Sudah pukul 3:33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hanya masih lagi di sini, dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya, dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting, dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan, waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan, rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bintan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM and Gang Burung Hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu Sayang Orang Yang Sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: tinggalkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk info

0: sedih hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضري مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Umum Barahim di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu. Dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitu menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir mahupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri. Rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub. Yang mana doa ini merupakan asbab. Doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau.
1: sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

0: Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
1: Allahumma

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna Sari.
4: Saya Syahid.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Perbis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada, yang dengarkan juga secara online di rtmklik.rtm.gov.my. Dan untuk pagi ini, hari Jumaat 15 Mei 2025, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah, saya doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan baik-baik, insyaAllah. Dan juga telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Senar pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini 4 jam bersama dengan anda semua. #6.10 #rancak berbisa. Kedah faham.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: kita yang dah bersiap-siap pagi ni nak pergi bersenam, ha, itu yang baiknya tu kan. Jadi untuk anda semua, saya doakan kepada anda semua sentiasa keadaan baik-baik dan juga semua berjalan dengan lancar setiap aktiviti-aktiviti anda. Jadi jom untuk pagi ini saya akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi. Ada perkongsian menarik selepas ini, semuanya di Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada, terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada, okay? Dan juga yang sedang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Dan pagi ini kita dah kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM yang terkini. Jadi untuk anda semua jangan pergi mana. Okey, ni lah kongsi yang pertamanya. Ketua Pengarah Sumber Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira 7:30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri daripada hampir 500 ATV. Jadi 554 kapal JSF berlayar ke Gaza, misi masuk fasa akhir. Baik. Dan seterusnya, JKM buka permohonan subsidi yuran pembelajaran anak autism 2025, yang mana inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autism mendapat akses pendidikan serta intervensi awal berkualiti. Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya, petani kadar raih hasil tuayan pada 7 hingga 10 tan sehektar. Jadi hasil tuayan padi bagi musim 2 2026 di bawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Kumubu kadar mencapai 45% melibatkan keluasan tanaman 24,838 hektar, manakala lebih 11,000 hektar lagi masih dalam fasa keluar tangkai dan masak. Okey. Dan seterusnya, peruntukan awal RM100,000 susulan kebakaran SMK Putrajaya Perizin 14. Jadi bantuan itu diberikan bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Okey. Jadi untuk dapat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar, jadi anda dapatkan secara lebih terperinci, boleh terus saja ke Facebook ke Berita RTM untuk dapatkan secara lebih detail lagi. Terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.
5: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
6: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
5: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
6: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
5: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
7: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di peringkat majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
5: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
8: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
5: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dan Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andriy Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Dan pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua yang saya dapatkan daripada berita RTM lah. Jadi untuk anda semua juga yang mungkin bersarapan pagi ini, selamat bersarapan, okay? Mulakan pagi ini dengan senyuman. Semoga ia berjalan dengan lancar. Yalah kan, bila kita buat dengan senyuman, bila kita keluarkan senyuman kita waktu pagi, walaupun kita dalam keadaan yang ada masalah, kadang-kadang kita bermasam-masam ke, tapi kalau kita bagi senyuman pada orang, kita pun rasa macam lega. Orang yang tengok kita pun rasa lega. Tapi kalau kita masam daripada awalnya sampai ke tidur, saya masam tu lah tak pergi. Ha, kan? Kadang-kadang macam tu lah. Kalut pagi sampai ke malam kita kalut. Kalau kita pergi elok pagi, elok lah. InsyaAllah semua tu berjalan dengan lancar. Semua daripada Allah SWT. Okay, baik, untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang serbatkan daripada berita RTM yang terkini juga. Jadi untuk anda semua nak dapatkan tajuk-tajuk utama akhbar ini, boleh terus saja ke Facebook kami Berita RTM. Okey, ini yang pertamanya saya nak kongsikan di luar negara. Hizbullah lancar serangan drone terhadap tentera Zionis di utara Israel. Yang mana dalam satu nyataan, Hizbullah berkata ia berdasarkan menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh Hanikra berhampiran dengan sempadan Lubnan menggunakan drone. Okey, baik. Dan seterusnya pula, kenderaan PBB diserang ketika misi kemanusiaan di selatan Kherson. Yang mana Presiden Ukraine Volodymyr berkata serangan itu berlaku ketika Rusia melancarkan serangan udara terbesar dalam tempoh 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, melibatkan ratusan drone yang menyasarkan Kiev dan beberapa bandar lain. Okey, baik, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama Zori Nova lagi. Selepas ini kita nak terus untuk cuaca pula. Kita akan dapatkan daripada di Jabatan Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca di sana, insyaAllah. Terus kekal bersama Zori Nova, dapatkan maklumat terkini ini, boleh terus saja ke Facebook kami Berita RTM. Semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
2: Dalam semasa hanyalah sebuah mimpi.
3: Kedah FM. Hidupkan hari anda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Sara Hidup KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kembali lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak bersama dengarkan kita
3: cuaca hari ini.
1: Kita nak bersama dengan Suraya pagi ini. Suraya. Assalamualaikum Suraya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Selamat pagi juga Suraya. Okey, macam mana untuk cuaca pagi ni di negeri kedalaman? Silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 15 Mei. Bagi seluruh negeri Kedah, Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di kebanyakan tempat, senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kelan angin pula bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam dan keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Amaran cuaca, keadaan angin kencang atau laut merbahaya juga telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan keadaan ini adalah merbahaya kepada bot-bot kecil. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-222-638 dan untuk maklumat yang terkini, layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca Darakan Met. Sekian dari Pejabat Meteor Negeri Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Lebih dekat, lebih padu.

0: unduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Same point.
4: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
3: Dan syok. Same point. Dan syok.
5: Kedah FM.
6: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Para pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang saya muliakan sekalian, selamat pagi, semoga semangat dan bertenaga pada hari yang mulia ini tuan-tuan sekalian. Jadi, kita bekerja selama ini tuan-tuan, adakah tahap kita semakin meningkat? Ataupun stereotip sama daripada dulu macam tu je momentum kita? Tak bagus macam tu tuan-tuan. Sepatutnya kita sama-sama fokus pada pembinaan diri kita. Daripada masa ke semasa, dia kena koi elok, koi baik, koi baik. Kita kena abaikanlah kata-kata negatif orang lain ke dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tak boleh nak bina diri kita. Orang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita buat baik pun dikritik, kita diam pun kita disalah faham. Kadang-kadang kita berjaya, dicemburui, berubah jadi baik pun orang persoalkan. Maka sebab itu kekuatan sebenar kita bukan pada apa yang orang kata, tetapi kekuatan kita ialah siapa diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham juga tuan-tuan, ada manusia dia sentiasa bercakap. Sebab tu ulama kata, kalau engkau diam, mereka bercakap. Jika engkau bercakap, mereka juga akan bercakap. Bahkan nabi-nabi pun kita tengok tak terlepas daripada dihina, dituduh, dipelekeh dan sebagainya. Jadi jangan jadikan mulut manusia itu penentu kepada nilai diri kita. Sebaliknya tuan-tuan, mai kita bangun, kita fokus bagaimana untuk kita membina diri kita supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih cemerlang lagi di dalam kehidupan kita. Maka sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak bina diri? Pertama, kita binalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ibadat, solat, baca Quran, zikir, solat sunat duha dan sebagainya. Yang kedua, fokus pada perkembangan diri kita. Tanya diri kita pada setiap hari, adakah aku lebih baik daripada semalam? Apa ilmu baru yang aku dah belajar? Apa akhlak baru yang aku dah perbaiki? Pilih lingkungan yang baik, tuan-tuan. Circle yang elok, jauhi orang yang suka pelekeh, orang yang toksik, orang yang suka jatuh semangat. Dan jangan terlalu baca semua orang kata, termasuk komen-komen, kerana ia akan membunuh proses pembinaan diri kita. Jadi, banyakkan membaca, banyakkan menimba ilmu, insyaAllah kita bina diri kita, akhirnya apa orang kata akan kita letak di tepi. Akhirnya kita berjaya, mereka yang mengkritik adalah loser. Tuan-tuan, belajar sesuatu.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.